keluar dari Taman Safari dan menghebohkan warga, guys. Nah, akhirnya mampir di salah satu warung dan sampai motor orang dijatuhin, guys. Sama si orang hutan ini. Mungkin bingung ngeliat ini apa gitu ya. Aduh, ada-ada aja kok bisa sampai lepas gitu loh. Bikin bingung gitu ya. Ini kelalaian petugas atau memang di posisinya bisa dibilang karena ngamuk atau bagaimana gitu ya. Aduh, gak nyangka juga sih siapa yang berani sama orang hutan. Liar soalnya ya. Semoga cepat ketangkap deh yang pastinya. Dan bisa ditangani langsung dan dibawa kembali ke kebun binatang atau taman safari.

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ayo kita berdua di jam 8 pagi kita ngomongin soal narkoba ya, yang sangat berbahaya untuk kita semua, terutama untuk generasi muda guys. Nah, kita bahas soal etomidate. Buat kamu yang pernah dengar kata-kata etomidate, semoga menjauhi barang ini gitu ya. Karena barang yang satu ini adalah salah satu jenis narkoba cair yang pastinya sangat-sangat berbahaya guys ya. Kalau misalnya kamu tahu sinetron yang lagi viral, pasti tahu lah ini ya, sering disebut-sebut ya. Nah, belakangan ini etomidate ramai diperbincangkan di pemberitaan terkait dengan penyalahgunaan obat. Dan etomidate ini sebenarnya merupakan salah satu obat yang digunakan untuk dunia medis, terutama sebagai obat bius atau anestesi ya, untuk membantu proses tindakan medis tertentu. Tapi jika disalahgunakan atau tidak dalam pengawasan tenaga kesehatan, saat ini jadi resiko serius untuk tubuh guys, karena pemakaiannya itu tergantung dari kebutuhan si rumah sakit gitu atau pasien gitu ya. Jadi teman berdua, kalau misalnya kamu mendengar kata etomidate, lebih baik dihindari ya, jangan sampai kamu menggunakan atau mungkin juga mengedarkan obat yang satu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Hey,

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Prodo. Nah, itu minute ini sangat penting untuk informasinya, karena mungkin jenisnya baru atau dalam posisi kamu nggak pernah tahu ya. Ternyata kenapa sih itu minute ini jadi sorotan ya? Nah, itu minute ini jadi bahan perhatian karena ditemukan dalam sejumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran ilegal. Dan aparat penegak hukum juga ngungkapin kalau kasus peredaran itu minute di wilayah Indonesia itu cukup banyak, jadi berbahaya ya. Dan kondisinya ini jadi pengingat kalau obat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan medis dapat berbahaya bila disalahgunakan, guys. So, jadi jangan sampai kamu menggunakan yang namanya etomidat. Kalau misalnya kamu nggak tahu etomidat itu seperti apa, yang pastinya dia berbentuk cair.

Nah, ternyata Tamar Predua untuk resikonya setelah bagi yang pernah terkena obat ini, yaitu bisa mempengaruhi sistem saraf dan kesadaran, dan penggunaan tanpa pengawasan medis ya berisiko banget untuk menyebabkan gangguan pernafasan, penurunan kesadaran, sampai dengan komplikasi kesehatan lainnya, guys. Dan karena itu masyarakat nggak boleh nih mencoba atau menggunakan obat ini untuk mendapat efek tertentu ya. Pokoknya kalau misalnya kamu itu dalam kondisi yang bagaimanapun gitu ya, sekecewa apapun atau lagi depresi apapun, jangan pernah bersentuhan sama obat ini, guys, karena gak bagus. Ini termasuk narkoba soalnya.

0: Salah masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja.

untuk ya istilahnya terhindar dari narkoba, harusnya memang seperti itu ya. Dan yang pasti buat kamu yang apa ya, bisa pernah melihat gitu ya, jangan pernah deh menggunakan yang namanya Tommy Den. Atau mungkin juga kamu dapat kenalnya dari kamu atau orang lain gitu ya, yang tidak jelas, yang pastinya jangan sampai gitu ya. Dan penting juga untuk tidak mudah mengikuti tren atau mungkin juga informasi di media sosial mengenai zat yang satu ini ya. Kalau menemukan dugaan peredaran atau penyalahgunaan narkoba dan narkotika, langsung aja melaporkan kepada pihak yang berwenang atau polisi guys, karena penting banget. Secuil informasi yang kamu bisa sampaikan itu bisa jadi bantuan untuk kepolisian atau pihak yang berwenang untuk bisa menangkap yang namanya peredaran narkoba. Oke, dan thank you banget buat kamu teman berdua yang masih stay tune. Jangan kemana-mana, nanti ada informasi seputar Iptek. So don't go anywhere, stay tune guys.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

4,4 Pro 2 RRI Radio Pro 2 FM, aroma terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar IMTEK ya. Dan sesaat lagi informasinya, jadi jangan ke mana-mana. This is one information for you, but ada Alistair Medley and Ubay dulu yang bakal nemenin kamu dengan singlenya Feel Good.

0: Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan, terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Oke, Tomb Raider 2. Dan dari yang pertama ada informasi dari iOS 26 ya. Akhirnya bisa di jailbreak. Nah, apa sih fungsinya jailbreak ini, guys? Nah, ternyata menarik katanya, guys, ya. Nah, ini butuh waktu cukup lama untuk komunitas jailbreak untuk nembus si iOS 26 ini nih, ya. Sekitar 326 hari, setahun lebih gitu ya. Dan kemampuannya ini hadir melalui Dopamine 3.0 yang terbaru, yaitu perangkat lunak jailbreak populer Dopamine, dan dirilis penggemar RS Frauder yang juga dikenal sebagai nama OPA334 gitu ya. Dan versi terbaru ini juga menambah dukungan untuk sejumlah versi sistem operasi yang lebih baru untuk iOS 26 dan juga 26.1 gitu, guys. Dan tidak semua iPhone bisa menjalankan jailbreak ini ya, menggunakan Dopamine 3.0 yang bisa hanya menggunakan chipset minimal 12 atau A13 gitu. Jadi buat kamu iPhone-nya sudah chipsetnya A12 dan A13 itu sudah bisa menggunakan Dopamine ini atau dengan menggunakan jailbreak iOS 26 gitu, guys.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sekarang ada ChatGPT yang bisa buka dan edit file Google Drive, guys. Dan ini makin terintegrasi dengan Google Drive ya. Dan untuk pakai berbayar bisa membuka dan juga mengedit berkas atau file yang tersimpan di Google Drive langsung dari percakapan. Nah, untuk Google Drive-nya, salah satu layanan penyimpanan berbasis cloud milik si Google ini bisa ternyata terintegrasi sama ChatGPT. Jadi untuk ngedit fotonya enggak harus di-download dulu, tapi kamu cukup di Google Drive langsung bisa untuk mengedit gitu, guys ya. Dan kamu harus membuka layanan ini secara terpisah untuk akses dan mengedit file yang tersimpan dan bisa langsung digunakan di ChatGPT. Gila, keren banget, langsung terhubung gitu ya. Tinggal ngambil download dan itu ChatGPT langsung yang proses. Keren banget. Yeah.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36427.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Last information guys, ini dia dari YouTube yang ternyata hitungan viewersnya bisa berubah-berubah. Jadi jumlah tayangan video bisa makin besar, semakin banyak, ya makin berubah viewersnya gitu guys ya. Dan perubahan ini berpotensi untuk membuat angka tayangan itu tampilannya secara publik itu lebih besar dan bertambah lebih cepat. Jadi realita viewersnya itu lebih cepat bertambah itu jangan kaget guys ya. Tiba-tiba udah 500 misalnya, besoknya udah 600 misalnya, kayak gitu udah hal yang biasa. Istilahnya bertambah cepat lah gitu ya. Dan ternyata dikutip dari Teknokompas, untuk YouTube akan menghitung sebuah video sebagai salah satu viewers bagi video untuk diputar sejak awal. Jadi aturannya ini berlaku dari format video, termasuk juga video yang durasi panjang atau shorts, bahkan yang siaran langsung gitu guys. Jadi semuanya itu dihitung langsung per detik itu, enggak pakai hitungan hari. Jadi biasanya katanya sih hitungan hari baru dipublikasikan di kebesokannya, tapi kalau ini langsung real time dan gampang, dan bahkan mungkin pada saat nonton kamu ya langsung bisa berubah sendiri jumlah viewersnya gitu sih. Oke, itu dia informasinya sama Pro 2, dan thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di pagi ini di Sepada bareng Gus Hadi ya. Dan next di Santai Siang yang pastinya kamu bakal ditemani dari jam 10 sampai jam 3 sore. So don't get ready, stay tune guys di Pro 2 FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia. Yeah, right about now you tuned into the sounds of NSG. Okay.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 2.2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, gerakan makan ikan bersama mewarnai rangkaian Bulfest 2026 di Buleleng Digital Expo pada Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan ini menarik antusias masyarakat melalui sajian sate ikan tuna dan bandeng crispy, sekaligus mengedukasi pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan. Pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati olahan ikan yang disiapkan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Salah satunya Yeti, warga Jalan Bisma yang mengetahui kegiatan tersebut melalui media sosial dan mengajak keluarganya hadir. Yeti mengaku menikmati sate ikan tuna yang disajikan dengan porsi melimpah. Ia juga menilai konsumsi ikan penting bagi kesehatan karena kaya omega 3 dan memiliki kadar lemak lebih rendah dibandingkan daging merah. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng menyediakan 2.200 porsi bandeng crispy dan 4.300 tusuk sate tuna. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan konsumsi ikan, terutama bagi anak-anak karena kandungan gizinya mendukung kecerdasan, pertumbuhan, dan pencegahan stunting. Gerakan makan ikan bersama akan kembali dijadwalkan pada penutupan Buleleng Festival 2026 tanggal 23 Agustus mendatang. Kegiatan tersebut diharapkan semakin mendorong masyarakat menjadikan ikan sebagai bagian dari konsumsi pangan sehat keluarga. Informasi terakhir, regenerasi atlet menjadi perhatian Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Buleleng untuk menjaga keberlanjutan prestasi. Upaya dilakukan melalui sosialisasi, pemanduan bakat, serta pembinaan atlet sejak usia sekolah. Ketua Umum FPTI Buleleng, Dr. H. Wahyudi mengatakan peningkatan prestasi harus diikuti dengan penambahan bibit atlet melalui screening dan talent scouting. FPTI juga menyiapkan pelatih berlisensi serta pengembangan fasilitas panjat tebing untuk mendukung pembinaan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata menyebut sekolah menjadi salah satu pintu masuk untuk menjaring calon atlet. FPTI diberikan ruang melakukan sosialisasi dan identifikasi bakat di satuan pendidikan yang selanjutnya dapat diarahkan ke latihan bersama dan pembinaan. Demikian info Pro 2, aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yeah.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik.

0: sorry.
1: Say I'm sorry teman pro 2. Sorry kenapa? Sorry banget ya, karena aku ya udah balik lagi nemenin kamu. Bukan sorry banget ya, tapi happy banget sebenarnya deh, karena udah nemenin kamu semuanya. Oke, seperti biasa kita awali dulu dengan hit list buruan yang mau request lagu favorit kamu langsung ke WhatsApp di 08113991054. Mau say hi dulu untuk Eric yang minta lagunya 17 God of Music buat Kak Iren, makasih. Oke, hai Kak, dari Ria yang minta lagunya Aespa Lemonade buat Kak Iren, makasih. Oke, oke. Hai Kak Iren, halo. Tentunya minta lagu siapa nih? Oke, dari Cindy minta lagu Dudi Oris, Aku Bukan Dia buat Kak Iren, thank you. Alright, aku play ya satu persatu. Ditunggu lagunya, aku masukin playlist.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

2, Dudi Oris, aku bukan dia. Nah, ini mau kasih ucap selamat pagi dulu ya buat Tia yang pengen dengar lagunya Tiara Andini, Hadapi Berdua. Hai Kak Iren dari Dian di Panji, minta lagunya DJO yang End of Beginning buat Kak Iren, makasih. Siap. Hai Kak, dari Mishka, lagunya The Massive aja yang Entah featuring Iwan Fals buat Kak Iren, thank you. Buat semuanya juga yang belum kirim WhatsApp, kita masih ada waktu 30 menit lagi ya untuk di santai siang di Hitlist 0811399 1054 di WhatsApp aja. Pengen dengerin lagu apa nih?

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 mau balik lagi ya, bacain WhatsApp yang udah masuk dari Indira, minta lagunya Avicii featuring Rita Ora yang Lonely Together. Hai Kak. Dari Icha minta lagunya Raisa dong, The Girl That I Used To Be buat Kak Renta. Thank you. Oke. Dari Mili minta lagunya Flow yang Never Lose Me buat Karen, thank you. Yep. Sama-sama ya, diputerin. Dan kayaknya ini udah cukup ya untuk ajang requestnya, karena udah di menit 44 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Goals 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Alright teman Pro 2, aku mau say hi lagi nih buat Indri ya, ternyata masih bisa lagi ya untuk di play lagunya Iktikaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Makasih ya untuk semua yang udah ikutan dan masih ditemenin bareng aku Irana Mora di Santesia sampai jam 3 nanti, dan kamu juga bakal ditemenin sama single-single hits tentunya sambil kamu beraktivitas.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: marka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus, dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu.

0: mie goreng jumbonya 1 sama cemilannya, donat coklatnya 2 sama...
1: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM Produa FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Pro 2 FM Singaraja. Teman terus.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tu

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kalian mungkin udah gak asing lagi ya dengan yang namanya istilah UMKM. Nah, ada memang beragam jenis UMKM tersebar di perkotaan maupun pedesaan. Tapi sebenarnya apa sih UMKM, udah pada tahu belum? Nah, ini nih, kalau kita ngomongin UMKM itu adalah usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah ya. Dan ini dipakai untuk menyebut usaha ekonomi produktif milik individu atau badan usaha kecil ya. Jenis usaha ini gak cuma menguntungkan pelaku bisnis, tapi juga punya peran besar dalam pembangunan perekonomian. UMKM yang tentunya tergolong padat karya ini punya potensi besar banget untuk meningkatkan yang namanya pendapatan masyarakat. Di samping itu, UMKM juga berjasa loh dalam hal penyerapan tenaga kerja, terutamanya dari kalangan berlatar pendidikan rendah. Makanya kalau kamu semuanya berniat ya untuk membuka satu bisnis atau UMKM, ini mantap banget sih teman Pro 2. Tapi kamu juga mungkin ada yang masih bingung ya. Ketika kamu ingin membuka usaha UMKM, kamu masih bingung nih, sebenarnya jenis-jenis UMKM itu apa aja. Nah, jadi jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2, karena aku juga bakal membahas secara tuntas ya seperti apa jenis-jenis UMKM itu, sehingga kamu nantinya bisa memulai ya untuk berpikir dan juga bisa menjalankan UMKM yang kamu mau.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya. Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

teman Pro2, kalau kamu pengen memulai bisnis UMKM, kenali dulu dong ya jenis-jenis UMKM yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia pembagian jenis UMKM ini bisa dibedakan dari jumlah pendapatannya ya dan total aset yang dimiliki. Jadi, perkategorian jenis UMKM di Indonesia ini diatur nih dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Dan usaha mikro ini ya dibagi merupakan badan usaha atau usaha perorangan yang punya pendapatan dan aset di bawah 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Contohnya ya tukang cukur, warung, toko kelontong dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau kamu mau masuk bisnis yang tadi itu adalah merupakan usaha mikro ya teman Pro2. Jadi ya dipikir lagi. Kalau usaha kecil ya, ini punya kekayaan bersih kisaran 50 sampai 500 juta rupiah dan omset tahunan itu 300 sampai 2,5 miliar rupiah untuk masuk dalam kategori ini ya. Jadi usaha kecil juga enggak boleh menjadi bagian dari anak perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Contohnya nih ya, industri kerajinan, minimarket, koperasi dan juga toserba.

tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuman bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.

Oke, teman Pro 2, kalau kita ngomongin UMKM, ini kan usaha menengah ini ya punya aset lebih dari 500 juta sampai 10 miliar rupiah. Sementara itu omset tahunan usaha menengah harus mencapai lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. Contohnya adalah usaha perkebunan, pertanian, perhutanan, perikanan, peternakan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ya, tentuin dulu nih teman Pro 2 ide bisnis UMKM kamu yang pengen ya dijalankan. Misalnya ada beberapa ide bisnis UMKM yang menjanjikan seperti kuliner, fashion, mungkin pendidikan, otomotif, agribisnis, tour and travel, ada bisnis produk kreatif, bisnis kecantikan, event organizer, bisnis jasa kebersihan, bisnis kebutuhan anak. Tuh, mau pilih yang mana nih untuk membuka bisnis UMKM biar nanti kamulah jadi next CEO yang menyamar.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng aku Iren Amora. Nah, ini ada kabar dari ganda putra Indonesia ya. Jadi Sabar Karyaman Gutama bersama Mohreza Pahlevi Isyafani mengawali kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game ya, di mana atas pasangan Hong Kong Hung Kwei Chun bersama Lui Chun Wai. Laga ini dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi pada Rabu 19 Agustus 2026. Reza ngaku nih belum sepenuhnya menemukan touch ya permainan dan masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri karena membutuhkan waktu untuk menemukan ritme dan juga strategi yang tepat. Tapi akhirnya Sabar dan juga Reza menang nih di babak ke-32 besar kejuaraan dunia. Aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa ya mengakses informasi lainnya serta mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

Taman Pro 2 sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding nih memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara itu beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Jadi Ace 8 Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 sampai Sabtu 22 Agustus 2026. Panitia merilis data perkembangan turnamen internasional ini di Pulau Dewata pada Rabu 19 Agustus 2026. Presiden International Woodball Federation Shen Qixiang Wang membuka ajang bergengsi secara langsung di lokasi acara ya. Dan tahu gak sih teman Pro 2 kalau Indonesia sukses menggelar kejuaraan Asian Cup dan Indonesia Open di JSI Resort pada tahun lalu secara meriah. Nah, untuk tahun ini 155 atlet 8 negara bakal mengikuti kejuaraan woodball di Bali. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain serta mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

2 petenis putra Anthony Susanto ini berhasil ya mengunci 1 tiket ke semifinal di grup A. Hasil ini didapatkan setelah meraih kemenangan ketiganya pada Universal ya Tennis Rating Pro Tennis Tour 2026. Nah, tahu enggak sih teman berdua kalau turnamen ini berlangsung di Nusa Dua Bali pada Senin 17 Agustus sampai 23 Agustus 2026. Nah, ajang ini berhadiah total $20,000 dan diikuti oleh 20 petenis dari 9 negara termasuk Indonesia. Wah, selamat ya Anthony Susanto yang lolos ke semifinal turnamen tenis UTR PPT 2026. Lagi-lagi aku baca infonya dari rri.co.id dan jangan lupa mendengarkan siaran di RRI seluruh Indonesia melalui rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2

0: enak ya. Bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
1: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Ah.
1: Itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Karim dan Rapinha mencetak gol ya di babak pertama. Tahu gak sih kalau Rapinha ini kan berkolaborasi dengan Fermin Lopez untuk mencetak kemenangan ini. Sementara Abdul Karim bermain di tengah dan berhasil menyerangkan gol keempatnya di pramusim. Tetapi pemain Mesir itu memilih gak merayakan gol melawan mantan klub. Ya, sampai akhirnya Barca menang 2-1 atas Al Ahly di trofi Gamper ke-61. Kembali aku baca informasi ini dari rri.co.id.

0: adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 ada kabar nih ya dari The Massive yang katanya sih rutin nih melakukan latihan intensif jelang rangkaian tour Asia Home Run yang dijadwalkan mulai 4 Oktober 2026. Jadi selain latihan musik, para personel grup juga mempersiapkan kondisi fisik mereka sebelum memulai tour pertunjukan di sejumlah kota di Asia. Mereka tuh berusaha menjalankan kebiasaan yang menyehatkan seperti mengonsumsi air, ya air putih, susu putih hangat, susu buah potong, paduan madu dan juga jeruk nipis serta ramuan kencur untuk menjaga kualitas vokal dan menghindari risiko radang tenggorokan. Aduh, kayaknya aku juga harus makan kencur nih ya.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ada kabar nih dari Vin Diesel yang bilang kalau Fast Forever bakal mulai syuting ya Desember 2026. Film ini adalah film terakhir dari saga Fast and Furious. Ya, dalam rayangan ulang The Fast and Furious dalam merayakan 25 tahun film itu pada Senin 17 Agustus, naskah saga terakhir ini membuat dirinya menangis ya. Jadi, dia tuh bilang kalau menceritakan sesuatu yang pribadi katanya ya, dan dia itu melibatkan 4 penulis berbeda dan 4 tahun pengembangan. Saat baca naskah itu, satu persatu tetes air mata jatuh katanya. Aduh, jadi penasaran ya filmnya. Baru produksinya akhir tahun nih, berarti tahun 2027 dong ya baru mungkin kemungkinan tayang. Ya udah, kita tunggu aja deh teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Calon Pro 2 Ellie Goulding tahu enggak sih? Ya, dia gugat mantan manajernya Ben Mawson dan Ed Milad dari Tap Management dengan tudingan konflik kepentingan yang berpotensi merugikan karir penyanyi Inggris tersebut. Gugatan ini dilayangkan berkaitan dengan perusahaan induk Tap Management ya sebagian dan kemudian sepenuhnya diakuisisi oleh Live Nation. Tapi Goulding aku enggak mendapatkan informasi tersebut dari Mawson maupun Milad tuh. Ya udah cepat selesai ya masalahnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai siang.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual-beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real-time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

Dua, konsistensi K-pop Demon Hunters di tangga film populer platform streaming Netflix masih sulit ditandingi ya. Film pemenang Piala Oscar itu sukses bertahan 61 pekan berturut-turut di jajaran top 10 movies Netflix global. Wow, keren banget nih teman Pro 2 ya. Info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang, karena next sore ceria Kakak Gigi siap nemenin kamu ya. Dan tentunya jangan lupa dengerin terus Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Irana Mora, see you.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, HUT ke-81 Republik Indonesia dan di Buleleng ingatkan pemuda jangan terprovokasi informasi hoax. Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, generasi muda Buleleng diingatkan tidak mudah terprovokasi hoax. Dandim Buleleng Letkol Infantri Ahmad Setiawan Syah meminta pemuda bersikap kritis dalam menerima informasi dan tidak menyebarkan isu yang belum terbukti kebenarannya. Menurutnya, pemuda memiliki peran penting menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pendidikan, peningkatan kemampuan, serta kontribusi positif. Generasi muda juga diminta fokus mengejar pendidikan dan cita-cita, serta bijak menggunakan media sosial di tengah derasnya arus informasi. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Bulfest 2026 dibuka, 150 penari bawa pesan budaya Buleleng. Buleleng Festival 2026 resmi dibuka di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja, Selasa malam 18 Agustus 2026. Pembukaan ditandai kolaborasi 150 penari dari 3 kelompok yakni Wiranjaya, Palawakya, dan Trunajaya yang mengangkat konsep Sunia Campuhan Parisude tentang penyucian dan kejernihan batin. Festival yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026 ini mengusung tema Uriping Rasa dengan rangkaian kegiatan seni, budaya, ekonomi kreatif, inovasi, dan UMKM. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan Bulfest tidak sekedar menjadi ajang pertunjukan seni, tapi juga ruang memperkuat identitas, kreativitas, serta rasa memiliki masyarakat terhadap kebudayaan Buleleng. Informasi terakhir, teman Pro 2, regenerasi atlet jadi kunci jaga prestasi panjat tebing Buleleng. Regenerasi atlet menjadi perhatian Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Buleleng untuk menjaga keberlanjutan prestasi. Upaya dilakukan melalui sosialisasi, pemanduan bakat, serta pembinaan atlet sejak usia sekolah. Ketua Umum FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi mengatakan peningkatan prestasi harus diikuti dengan penambahan bibit atlet melalui screening dan talent scouting. FPTI juga menyiapkan pelatih berlisensi serta pengembangan fasilitas panjat tebing untuk mendukung pembinaan. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku, Gigi, teman Pro 2 tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari apa ini, teman Pro 2? Hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026. Masih dalam bulan kemerdekaan ya, hari-hari kemerdekaan, teman Pro 2. Semoga semangat kita selalu membara ya, untuk terus menjaga dan juga bangga akan kemerdekaan Indonesia. Apalagi kita-kita anak muda ya, harus menjadi bagian di setiap apapun itu bidang yang ada di Indonesia dan dapat memajukan terus bangsa dan negara kita. Ya gak setuju gak, teman Pro 2? Harus tetap semangat, oke? Walaupun panas terik nih ya di Singaraja dan sekitarnya, apapun itu teman Pro 2, kita harus tetap semangat, oke? Dan tentunya seperti yang biasanya ya, kalau di sore ceria kita bukanya dengan Lokacita, informasi lokal Buleleng dan Bali, teman Pro 2. Ya di sini aku udah nyiapin beberapa info buat kamu, teman Pro 2, di sore hari ini tentunya ya. Dan salah satunya ini ada apresiasi dari Gubernur Bali ya, Iwayan Koster, yang mengapresiasi semangat anak muda Buleleng lestarikan budaya Bali dalam pembukaan Buleleng Festival 2026. Wih, seperti apa, teman Pro 2? Nanti aku kasih kamu informasinya ya di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2, jangan diputar-putar dulu frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Informasi pertama teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku Gege ya. Seperti janji aku tadi di segmen awal, aku akan kasih kamu informasi terkait dengan Gubernur Bali Iwayan Koster yang mengapresiasi semangat anak muda Buleleng lestarikan budaya Bali. Dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, Gubernur Bali Iwayan Koster mengapresiasi semangat anak-anak muda Buleleng dalam menampilkan dan melestarikan kebudayaan Bali. Apresiasi tersebut disampaikan saat membuka ya Buleleng Festival 2026 pada Selasa 18 Agustus 2026. Menurut Koster, keterlibatan generasi muda dalam seni dan budaya menjadi tanda kuat bahwa proses regenerasi kebudayaan di Bali terus berjalan. Koster mengaku senang melihat berbagai penampilan seni yang dibawakan anak-anak muda Buleleng pada pembukaan Buleleng Festival 2026. Ia menilai kreativitas dan semangat generasi muda dalam berkesenian menunjukkan adanya potensi besar yang perlu terus dikembangkan. Pemerintah juga dinilai perlu memberikan ruang dan dukungan agar bakat tersebut dapat tumbuh secara berkelanjutan. Menurut Koster, regenerasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya Bali. Ketika anak-anak muda secara langsung terlibat dalam kegiatan seni, tradisi, dan nilai kebudayaan akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, keberadaan sanggar seni dan komunitas budaya di daerah perlu mendapat perhatian dan pembinaan teman Pro 2 ya. Buleleng Festival 2026 pun menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan seni budaya Buleleng. Festival tidak hanya menjadi panggung pertunjukan tapi juga menjadi momentum mempertemukan generasi muda dengan berbagai bentuk tradisi dan ekspresi budaya Bali. Semangat tersebut diharapkan terus berkembang sehingga kebudayaan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Setuju ya teman Pro 2 ya. Apalagi ini buat kita-kita nih anak muda, teman Pro 2 harus terus semangat dan juga menumbuhkan keinginan untuk terus melestarikan budaya kita sendiri ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Benar gak teman Pro 2 ya? Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Tentunya jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau gak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya gak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini ya. Ada kabar baik dari Jembrane yang meraih peringkat 2 indeks reformasi hukum se-Bali teman Pro 2. Wih, selamat ya. Pemerintah Kabupaten Jembrane meraih peringkat kedua dalam penilaian indeks reformasi hukum atau IRH tahun 2026 tingkat Provinsi Bali teman Pro 2. Jembrane memperoleh nilai 98,2, berada di bawah Kota Denpasar yang meraih nilai sempurna 100. Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrane Imade Budiase di halaman kantor wilayah Kementerian Hukum Bali Rabu 19 Agustus 2026. Capaian ini menjadi apresiasi atas upaya Pemkab Jembrane dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyusunan dan harmonisasi regulasi daerah. Sekda Jembrane Imade Budiase menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Menurutnya, hasil penilaian IRH menjadi gambaran dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang berkualitas. Ia menilai reformasi hukum tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, kualitas regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha. Dengan nilai 98,2, Jembrane semakin memperlihatkan komitmennya dalam menjalankan reformasi birokrasi melalui penguatan regulasi yang harmonis, berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Wih, semoga penghargaan IRH tahun 2026 ini ya bagi Jembrane sekaligus bisa mendorong mungkin ya untuk mempertahankan ya kolaborasi-kolaborasi lintas sektor dalam hal tata kelola pemerintahan yang responsif, tentunya akuntabel dan memiliki kepastian hukum ya teman Pro 2. Dan semoga semangat ini juga tertular ke kabupaten-kabupaten lain dan juga daerah-daerah lain di Bali khususnya ya. Jadi semakin tinggi, semakin bersaing nanti indeks kepastian hukumnya, dan Bali juga bisa menjadi daerah yang memiliki indeks reformasi hukum yang paling terbaik. Iya gak? Setuju gak teman Pro 2 ya? Kita juga sebagai anak muda perlu mendukung teman Pro 2. Setuju? Setuju dong. Aku masih punya informasi terakhir nanti di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Tentunya jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya, teman Produa di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Undiksa perkuat guru BK Buleleng hadapi tantangan akademik dan psikologi siswa. Dilansir dari rri.co.id, teman Produa, Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa memperkuat kapasitas guru bimbingan dan konseling atau BK di Kabupaten Buleleng untuk menghadapi semakin kompleksnya persoalan akademik dan psikologi siswa melalui program penguatan resiliensi akademik dan efikasi diri siswa berbasis trihite karana. Program pengabdian kepada masyarakat ini menyasar guru yang tergabung dalam musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, bimbingan dan konseling SMP Kabupaten

dengan nomor kontrak 302/UN48.16/PM01/01/2026 ya teman Perdua. Ketua pengusul KD Satya Gitaris Mawan mengatakan program tersebut berangkat dari hasil identifikasi kebutuhan yang menunjukkan masih adanya kendala guru BK dalam memberikan layanan konseling yang mampu menjawab persoalan akademik sekaligus psikologi siswa. Di sisi lain, rendahnya resiliensi akademik dan efikasi diri membuat sebagian siswa mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan belajar, mengalami penurunan motivasi hingga kurang percaya diri menyelesaikan tugas akademik ya. Dan tak berhenti pada peningkatan kompetensi susah banget teman-teman. Tim pengabdi juga mengembangkan inovasi berupa si Resik THK atau sistem penguatan resiliensi akademik dan efikasi diri berbasis trihitekarana. Platform berbasis web ini dirancang untuk membantu guru BK melakukan asesmen, pendampingan, dokumentasi serta evaluasi layanan secara digital. Ya, semoga melalui penguatan kapasitas guru BK ini dan juga pemanfaatan teknologi tadi ya teman Pro 2 bisa mendorong layanan BK yang mungkin tidak lagi sekedar menjadi ruang penanganan masalah ketika siswa menghadapi kesulitan gitu ya, tapi juga bisa mengembangkan dan juga menjadi sistem pendukung yang mampu memperkuat ketahanan akademik, kepercayaan diri, mungkinnya juga kesejahteraan psikologis siswa itu sendiri. Karena kalau kita mengingat dulu itu ruangan BK atau guru BK itu sosok yang paling menyeramkan di sekolah. Setuju gak teman Pro 2? Tapi semoga dengan adanya pelatihan dan juga pengembangan kompetensi ini, BK itu bisa jadi salah satu tempat atau ruang untuk teman-teman siswa itu menemukan kepercayaan dirinya, juga kesejahteraan psikologisnya ya, secara berkelanjutan tentunya ya. Semoga ya, dan itu bisa diterapkan di semua sekolah yang ada di Bali khususnya dan juga umumnya di Indonesia gitu teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja sore hari ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria ya sore hari ini, dan masih dalam semangat HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, teman Pro 2 tentunya berbagai macam acara dan rangkaian untuk memperingati semangat kemerdekaan RI ini banyak digelar ya di berbagai daerah, termasuk di Buleleng juga, teman Pro 2, yang kembali menggelar berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya gerak jalan 45 km atau GJ 45, kelas paling bergengsi dalam ajang gerak jalan di Buleleng, teman Pro 2 ya. Dan tahun ini tim GJ 45 Putra Semarang Bali Mandara berhasil menjadi juara satu. Dan perjalanan menuju kemenangan tentu gak mudah ya. Ada latihan, disiplin, kekompakan, dan semangat juang yang harus dijaga. Nah, teman Pro 2 ya, seperti aku bilang tadi, tentunya di sini sudah tersambung dengan teman-teman tim GJ45 Seman Bali Mandara yang kemarin menjuarai satu pada gelaran 45 km gerak jalan di Kabupaten Buleleng. Kita sapa-sapa dulu, sudah tersambung di WhatsApp call kali ini. Halo teman-teman. Halo.
1: Halo Kak.
0: Halo. Halo, dengan siapa di sini?
1: Sudah Kak.
0: Dengan siapa?
1: Sudah.
0: Sudah. Oke, sudah. Apa kabar ya. Sudah?
1: Baik-baik Kak.
0: Kabar baik. Berapa orang di situ?
1: Kalau di sini cuma perwakilan aja kan, rekan-rekan pada kegiatan ya.
0: Oke, perwakilannya berarti sudah aja ya?
1: Ya, plus dantonnya langsung ini.
0: Oh, dantonnya juga sudah sebagai danton. Yes. Oke, sebelum bicara soal kemenangan kemarin ya menjuarai gerak jalan 45 km, mungkin sudah bisa perkenalan dulu sudah sebagai apa di tim GJ45 SMA Bali Mandara, dan juga mungkin bisa disapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin kita ngobrol nih. Silakan sudah.
1: Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Iwayan Suda, bisa dipanggil Suda. Kebetulan kemarin posisi saya di Danton 45 Kak.
0: Danton ya, sebagai danton.
1: Iya.
0: Oke. Ya. Suda kelas berapa?
1: Kelas 3 sekarang Kak.
0: Oh, kelas 3. Oke, oke. Mungkin sebelum kita membahas ke kekompakan kalian kan, ini aku mau tahu dulu, ini basicnya itu Sude dan teman-teman itu sebagai paskibra kah di SMA Negeri Bali Mandara, dan juga mungkin kenapa bisa tertarik ingin mengikuti lomba gerak jalan 45 km ini?
1: Oke, baik Kak, terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama, sudah sama teman-teman kenapa pengen ikut gerak jalan 45, karena gimana ya Kak, seru Kak, lumayan seru dan ajang bergengsi pokoknya ini.
0: Oke.
1: Ya. Yeah.
0: Dan kalau dari basicnya sendiri sudah, apakah sudah dan teman-teman itu dari paskibraka, atau mungkin ada teman-teman lain yang basicnya sebelumnya nggak ikut paskibraka tapi ikut dalam event gerak jalan 45 km ini?
1: Kalau di pasukan kemarin ada beberapa yang paskibraka dan ada beberapa yang baru mulai juga, dan kebanyakan yang ikut tahun lalu juga Kak.
0: Oh ala, ikut tahun lalu. Jadi ini ini campur-campur gitu ya. Jadi enggak harus seorang paskibra gitu ya.
1: Ya.
0: Kalau untuk ininya sendiri, kelasnya sendiri, apa kan sudah sekarang kelas 3 ya? Adakah dari teman-teman tim GJ45 Seman Bali Mandara ini dari kelas 2-nya atau kelas 1-nya, adakah?
1: Kalau kelas 1 itu ada 2 orang Kak.
0: Oke, 2 orang.
1: Kelas 1 ada 2 orang, kelas 2 ada sekitar 10-an, kelas 3 juga 10-an Kak.
0: Oke, jadi total ada berapa orang?
1: Total kemarin kita berangkat tuh ada 22 orang.
0: 22 orang ya, oke.
1: Iya.
0: Seru. Dan mungkin ini juga jadi sesuatu hal yang menarik, karena di situ kan bercampur gitu ya antara senior dan junior juga. Bahkan tadi sudah juga menjelaskan ada beberapa orang juga yang baru pertama kali ikut gitu ya. Dan ini tidak mudah tentunya ya untuk mengikuti gerak jalan 45 km ini, tentu dibutuhkan proses latihan, perjuangan, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita tanya-tanya teman Pro 2 ke Suda ini sebagai danton GJ45. Siap sudah segmen berikutnya ya sudah.
1: Siap.
0: Oke. So, untuk kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gigi tentunya di sore ceria kali ini ya, di dialog interaktif penguatan peran pemuda dengan narasumber perwakilan dari tim Gerak Jalan 45 Seman Bali Mandara yang menjuarai Gerak Jalan 45 km. Halo Suda, apakah masih tersambung aman ya suaranya? Halo? Sudah? Halo? Apakah masih aman? Sudah? Bentar guys, ini kayaknya jaringannya agak mulai hilang-hilang. Nah, ada. Halo, sudah? Aman ya? Suaranya sudah? Apakah terdengar? Terdengar ya? Halo? Halo? Sudah, kita lanjut lagi pembicaraan kita, obrolan kita. Oh, belum terdengar teman Pro 2 ya ternyata. Halo, sudah? Cek-cek. Cek-cek kok tiba-tiba cek-cek ya. Kalau tadi kita udah berkenalan kan ya sama Suda, teman Pro 2 tentunya ya, dengan beberapa dialog tadi di awal kita udah berkenalan dan juga bahwa Suda ini perwakilan dari tim GJ45 Putra Seman Bali Mandara di mungkinnya di kelas 45 km gerak jalan, yang ini dimana merupakan nomor paling bergengsi gitu ya. Dan kita sekarang mau nanya-nanya terkait dengan bagaimana latihan dan juga hal-hal yang disiapkan sehingga tim GJ45 dari Seman Bali Mandara ini bisa menjuarai gerak jalan 45 km di tahun 2026 ini. Oke, sudah, udah aman ya suaranya?
1: Sudah, Kak.
0: Oke. Sudah. Tadi kan Suda juga sudah menjelaskan bahwa di tim itu ada 22 orang. Dan dari 22 orang itu berbagai macam basicnya. Enggak semuanya dari paskibraka semua. Dan ada juga bahkan yang baru mengikuti gitu ya. Dan tentunya dari setiap kelas, dari kelas 1, 2, dan 3 itu ada perwakilannya. Nah, ini seperti apa pola latihan yang kalian jalani sehingga kalian bisa menjuarai gerak jalan 45 km 2026 ini?
1: Ya, baik Kak, terima kasih Kak. Jadi sebelum persiapan latihan, kami mengadakan seleksi terlebih dahulu Kak. Seleksi itu kami lakukan satu minggu, itu pun bertahap. Karena gimana ya, kebanyakan yang sudah bisa dan gerakannya bagus, makanya pas tahun ini lumayan susah untuk seleksi. Terus untuk persiapan, kami persiapan sekitar 2 minggu Kak, persiapan fisiknya.
0: 2 minggu
1: latihan
0: ya?
1: Latihan dari jam... Ya, 2 minggu.
0: 2 minggu itu termasuk seleksi juga kah? Atau seleksi sudah dilakukan sebelumnya?
1: Ya, termasuk seleksi. Jadinya paling bersih tuh latihan udah ada pasukan paling sekitar 10 hari itu, Kak.
0: Oh, 10 hari ya. Jadi waktu efektif latihannya itu 10 hari. Nah, sudah. Betul. Apa sih tantangan yang paling beratnya selama latihan mempersiapkan untuk mengikuti gerak jalan 45 km ini? Menurut Suda ya, sebagai Danton nih.
1: Kalau sudah sendiri, karena pengalaman juga udah 3 kali Kak, jadi gini.
0: Oh, 3 kali?
1: Jadi Danton.
0: Okay.
1: Ya, 3 kali dari kelas 10.
0: Okay.
1: Oh, pengalaman kalau latihan di sekolah tuh yang paling menjadi rintangan tuh bosen sih Kak, bosen, dan yang kedua pasti capek itu. Kalau di pada saat lomba yang menjadi rintangan itu ngantuk Kak sebenarnya, karena gimana ya, jalan itu jam 10 malam sampai pagi Kak.
0: Oke, karena malam itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau untuk pada saat latihannya sendiri sudah, kan ini jaraknya itu 45 km gitu. Jaraknya ini kan bukan main-main. Nah, apakah selama latihan itu teman-teman tim GJ45 Seman Bali Mandara ini juga melakukan latihan sejauh 45 km atau mungkin bertahap dari sekian kilometer dulu ke kilometer sekian lagi atau seperti apa?
1: Kalau di sekolah Kak, latihannya itu bertahap Pak, tidak pernah langsung 45 kilo, karena apalagi di awal-awal itu kan butuh adaptasi dulu.
0: Betul.
1: Gimana sih gerakannya bagus, ya konsisten.
0: Betul.
1: Terus di hari-hari udah ada pasukan nih, baru kita ada 3 sesi Kak, di pagi hari, siang sama malam.
0: 3 sesi ya dalam sehari tuh?
1: 3 sesi, ya.
0: Wih, berat juga ternyata ya teman Pro 2. Pernah pernah ngerasa ingin nyerah nggak sih?
1: Kalau nyerah, enggak sih Kak.
0: Enggak ya, enggak ya.
1: Iya.
0: Iya sih, karena ya kalau aku sendiri, mungkin pribadi aku sendiri untuk mempersiapkan gerak jalan 45 km itu, aku kayaknya nggak mampu deh. Dan sekarang sudah, dan teman-teman bisa membuktikannya bahwa sudah, dan teman-teman bahwa tim GJ45 Seman Bali Mandara itu tim yang terbaik dan sehingga bisa menjuarainya gitu ya. Karena nggak semua orang ya. Bisa, setuju nggak sih sudah?
1: Kalau setuju sih.
0: Karena gak main-main loh 45 km itu, dan dilakukan di malam hari. Tadi juga sudah bilang bahwa tantangannya ya banyak juga ya, ngantuk itu tadi ya. Oke sudah, mungkin semua proses itu akhirnya jadi modal ya di hari perlombaan. Nah mungkin nanti aku bakal tanya-tanya di segmen berikutnya, seperti apa perjuangan sudah dan kawan-kawan saat berada di lapangan ya. Tadi kan udah di spill tuh ngantuknya itu ya, dan malam-malamnya itu. Mungkin ada hal-hal lain yang juga jadi tantangan pada saat perlombaan. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Masih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria bareng aku GG, tentunya dengan narasumber tim GJ 45 Putra SMAN Bali Mandara. Oke, sudah. Apakah masih tersambung? Amankah sudah? Halo?
1: Halo, aman kak.
0: Aman, oke, okay, siap. Kalau tadi kita udah ngebahas ya terkait dengan latihannya dan juga cara menjaga kekompakannya seperti apa. Dan sekarang aku kepo nih sudah. Pas saat acara perlombaannya pada hari H ya. Nah itu mungkin bisa diceritain bagaimana suasana kalian saat mau memulai perlombaan itu. Apakah dari teman-teman tim GJ 45 SMAN Bali Mandara ada yang nervous kah atau seperti apa? Silahkan sudah.
1: Baik, terima kasih atas waktunya kembali. Jadi kalau nervous itu kayaknya semua orang sih kalau ada kompetisi ya. Terus untuk di start tuh kemarin tim kami sempat mengalami kesusahan kak pada saat variasi itu kurang terdengar karena banyaknya yang menonton tuh kan.
0: Oke.
1: Okay. Tuh jadi fokus kita terganggu jadinya pas itu.
0: Oke, okay, tapi tidak mematahkan semangat kalian untuk meneruskan lomba tentunya ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin apakah ada momen-momen juga selama perlombaan yang paling berkesan juga sudah pada saat di perjalanan, mungkin kan itu panjang tuh 45 km, ada hal-hal yang membuat fokus kalian teralihkan atau mungkin kalian bisa terus jalan fokus dan konsentrasi sehingga akhirnya bisa finish di kilometer 45 ini?
1: Kalau pas perjalanan yang menjadi gini kak, dapat menjadi rintangan tuh di baru jalan sekitar 5 kilo tuh ketemu macet kak, di sana lah panik kita sebenarnya.
0: Oke, okay,
1: oke. Okay. Nah, karena 45 itu tidak boleh berhenti kak, harus terus jalan pokoknya.
0: Harus terus jalan ya, apapun hambatannya di depan harus terus jalan itu kan?
1: Terus jalannya.
0: Oke, dan itu bisa teratasi dengan baik pada saat itu ya?
1: Astungkara masih bisa kak, Astungkara masih dibukakan jalan pas itu sama pengawasnya.
0: Oh, dibukakan jalan, oke, oke. Dan mungkin ya. Menurut Suda sendiri ini, faktor utamanya itu apa sih tim GJ45 dari SMAN Bali Mandara ini bisa meraih kemenangan atau bisa meraih juara satu di GJ45 tahun ini? Apa sih faktor utamanya menurut Suda? Apakah kekompakan kah atau semangat atau yang lainnya?
1: Kalau dari tim SMAN Bara kak yang menjadi gimana penilaian yang besar dan itu pun menentukan kami juara, yang pertama itu kekompakan kak. Kekompakan, semangat, dan yang paling penting itu konsisten, itu sebenarnya.
0: Konsisten ya?
1: Iya, betul.
0: Dan untuk gerak jalan ini sendiri, apakah ada hitungan waktunya, sudah?
1: Kalau waktu ini paling penting kak juga di gerak jalan, selain kekompakan juga waktu dicari kak. Harus pas gimana ya? Pas mulai sekitar waktu sekian dari start sampai finish berapa menit dikasih waktu itu harus habisin pas sebenarnya.
0: Oke, okay. Oke. Okay. Dan itu pas dilakukan oleh tim GJ45 SMAN Bali Mandara, itu waktunya pas atau gimana?
1: Kalau waktu sebenarnya pas sih kak, nah memperkirakan dari start juga berapa menit jalan ke sana gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan itu tidak menjadi halangan lah ya kalau waktu lah ya.
1: Ya, betul.
0: Dan mungkin dari teman-teman sudah sendiri pada saat bisa melewati garis finish, ini ekspresinya seperti apa? Apakah lega, terus ada yang nangis-nangis gitu nggak?
1: Kalau pas pada saat finish di terakhir tuh kak, wih semua benar-benar lega kak. Karena gimana ya, rintangannya udah lewat dulu.
0: Bebannya sudah lewat ya, sudah terasa teratasi ya. Sudah ya. Sudah sendiri pada saat itu sebagai Danton seperti apa perasaannya?
1: Kalau perasaannya sama juga kak, ada rasa leganya, lega, ya. Ada rasa bangganya di jalan-jalan gitu.
0: Oke, dan pada saat itu mungkin siapa sih momen pertama, orang pertama yang sudah ingin ucapkan terima kasih gitu? Apakah orang tua pada saat itu menonton atau saudara-saudara?
1: Kalau orang pertama itu, kalau bisa Tuhan sih pertama ke tanah, okay. Diberikan kelancaran, okay. Ya. Terus yang kedua pembina kak udah mendampingi dan guru-guru lain juga.
0: Oke. Dan pembina itu selama perjalanan 45 km apakah ikut mendampingi juga sudah?
1: Kadang kelihatan kak, kadang ikut dia untuk memastikan anak-anak baik enggak gitu.
0: Dan pasti ada lah ya yang ngikutin ngekor gitu dari belakang untuk memantau.
1: Iya, yang semangat juga.
0: Ada momen-momen lucu nggak sudah? Apakah itu dari penonton atau mungkin dari teman-teman sendiri yang sepatunya terlepas kah atau seperti apa, ada nggak?
1: Kalau lucu selama perjalanan belum ada sih kak.
0: Belum
1: itu
0: ada ya.
1: Tegang semua.
0: Tegang semua ya. Dan fokusnya juga emang betul. Lagi benar-benar dijaga. Kita, ya. Konsentrasi juga emang lagi benar-benar dijaga. Jadi nggak bisa keganggu hal-hal lain lah ya. Luar biasa. Ya, betul. Oke, dan tentunya kemenangan ini tuh bukan hanya tentang sebuah piala aja kayaknya, tetapi juga tentang pengalaman dan juga pelajaran yang bisa dibawa ke depannya, iya gak sih sudah? Dan nanti di segmen terakhir, aku dan juga teman Pro 2 pengen mendengarkan pesan dan kesan dan juga mungkin motivasinya untuk teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan terkait dengan semangat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, ya salah satunya dengan mengikuti event gerak jalan 45 km. Kilometer ini yang dilakukan Sude dan kawan-kawan tim GJ45 SMAN Bali Mandara. Oke, siap Sude, aman ya segmen terakhir nanti.
1: Ya aman
0: kak. Oke, ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria sore hari ini bareng aku Gigi tentunya dan juga Sude sebagai Danton tim GJ 45 SMAN Bali Mandara yang berhasil meraih juara 1 teman Pro 2 di nomor paling bergengsi yaitu 45 km ya di gerak jalan Kabupaten Buleleng teman Pro 2. Oke sudah, mungkin di segmen terakhir ini sudah, halo.
1: Halo Pak.
0: Oke, di segmen terakhir ini kita, aku dan juga teman Pro 2 pengen dengerin mungkin ya pesan dan kesan juga harapan motivasi kedepannya seperti apa terkait dengan perjuangan Sude dan juga teman-teman tim GJ45 SMAN Bali Mandara yang telah berhasil juara 1 di nomor paling bergengsi nomor 45 km gerak jalan di Kabupaten Buleleng tahun 2026. Silakan Sude.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kesan dan pesan untuk lomba kemarin di gerak jalan 45 km lumayan berkesan Kak. Karena ini merupakan terakhir sudah bisa ikut gerak jalan di 45 kilo pelajar.
0: Terakhir ya.
1: Ya, jadi ya kesannya sangat banyak banget didapatkan di pada saat lomba dan pada persiapan juga. Terus kesan untuk generasi muda sekarang, ya, apalagi di Singaraja, teruslah semangat untuk meraih prestasi tidak hanya di non akademik dan bisa di akademik juga.
0: Oke, dan mungkin sudah kedepannya harapan sudah sendiri mungkin nanti buat junior-junior sudah yang tahun depan akan mengikuti GJ45 berikutnya, ada pesankah seperti apa?
1: Kalau untuk adik-adik sudah sendiri ya, pesannya ikuti kata-kata dari pelatih dan ikuti keinginan kamu, karena konsisten itu susah dicari jika malas-malas terus gitu Kak.
0: Oke oke, jadi yang untuk paling adik-adik penting adalah menjaga konsisten dan juga semangatnya.
1: Konsisten,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak sudah atas waktunya di sore hari ini. Ya, salam juga untuk teman-teman lainnya di tim GJ45 SMAN Bali Mandara.
1: Ya Kak.
0: Salam sehat selalu dan semoga teman-teman bisa menorehkan prestasi-prestasi berikutnya tentunya ya. Astungkare, amin. Oke, itu dia teman Pro 2 dialog interaktif kita di sore hari ini di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Jangan kemana-mana karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Terima kasih sudah.
1: Halo Kak, terima kasih juga.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: aku kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di sore ceria kali ini ya. Selamat sore buat kamu teman Pro 2 yang mungkin baru bergabung ya. Baru pulang sekolah, baru selesai kuliah, baru beres kerja mungkin, atau mungkin masih ada yang sibuk nih dengan aktivitasnya masing-masing. Apapun itu kegiatannya teman Pro 2 ya, mungkin bisa sedikit ngasih waktu luang buat diri kamu sendiri untuk santai di sore hari ini bareng aku GG tentunya ya, di ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan di sore ceria ngeteh sore yuk kali ini kita bakal ngobrol tentang mungkin sebuah cerita yang penuh perjuangan, kedisiplinan, sekaligus kebanggaan sebagai anak muda Indonesia ya. Karena berhubung kita masih berada dalam suasana semangat kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 ya, beberapa hari kemarin di tanggal 17 Agustus 2026, kita akan mungkin mengenal sosok pelajar yang mendapatkan kesempatan luar biasa di momen hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Bukan sekedar berdiri dalam barisan, tapi dipercaya membawa baki dalam upacara kenegaraan di Istana Merdeka, teman Pro 2 ya. Perjalanan untuk sampai ke posisi tersebut tentu enggak gampang, enggak mudah, dan juga enggak instan ya. Ada seleksi panjang, latihan, rasa gugup, bahkan mungkin rasa minder yang harus dikalahkan. Nah, siapa sosoknya dan seperti apa perjuangannya? Nanti kita bahas di segmen berikutnya, teman Pro 2 ya, di ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay tune terus, nanti kita akan bahas ya siapa sosok seorang pelajar dari Kalimantan Barat yang berhasil mendapatkan kepercayaan besar di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun ini. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.
1: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

kamu lagi dengerin sore, sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita masuk ke kisah pertama ya. Ada cerita membanggakan dari Istana Merdeka pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026 kemarin. Sosoknya adalah Selina Olivia Apriani Teo, pelajar SMK Negeri 5 Pontianak yang dipercaya mewakili Provinsi Kalimantan Barat sebagai pembawa baki dalam upacara kenegaraan. Momen ini tentu menjadi pengalaman yang sangat berkesan buat Selina, apalagi dalam prosesi pengibaran bendera merah putih, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan bendera ke tangan Selina sebelum kemudian dikibarkan. Selina mengaku merasa bangga, terharu, dan bersyukur karena mendapatkan kepercayaan tersebut. Tapi yang menarik teman Pro 2, kesempatan ini bukan datang secara tiba-tiba. Perjuangan Selina sudah dimulai sejak Januari melalui proses seleksi yang panjang dan ketat tentunya ya. Ia harus melewati berbagai tahapan mulai dari seleksi administrasi, tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, tes kesamaptaan, psikotes, tes minat dan bakat, sampai wawancara. Setelah lolos tingkat kota, ia mewakili sekolahnya di tingkat provinsi, kemudian berhasil masuk 3 besar putri untuk mengikuti verifikasi tingkat pusat. Buat Selina, pengalaman di Istana Merdeka bukan hanya sebuah tugas, tapi juga buah dari perjuangan panjang ya teman perdua. Selina pun berpesan kepada anak muda untuk tetap rendah hati, terus berkarya, mencintai budaya, dan mencintai tanah airnya. Nah, kalau tadi kita udah mendengar perjalanan Selina ya, kita jadi tahu bahwa sebuah pencapaian besar memang biasanya punya cerita panjang di belakangnya. Lalu seperti apa sebenarnya perjuangan para calon paskibraka sebelum akhirnya bisa sampai dan tampil di tingkat nasional di upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara? Kita bahas di segmen berikutnya teman Pro 2 ya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku, GG Teman Pro 2, tentunya di Ngeteh Sore Yuk, sore ceria, sore hari ini Teman Pro 2 ya, sore-sore-sore aja pokoknya. Oke Teman Pro 2, aku punya informasi lagi ya, masih seputar dengan perjuangan Paskibraka ya, pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Menjadi bagian dari Paskibraka Nasional tentu bukan perkara berdiri tegap dan mengikuti rangkaian upacara saja, Teman Pro 2. Di balik penampilan yang terlihat sempurna, tentu ada proses yang panjang yang harus dilewati oleh seluruh Paskibra ya tentunya. Seleksinya dilakukan secara berjenjang. Para peserta harus melewati tahapan dari daerah hingga akhirnya mendapatkan kesempatan mewakili provinsi di tingkat nasional. Mereka bukan hanya dinilai dari kemampuan baris berbaris, tapi juga harus melewati berbagai tes untuk melihat wawasan, kemampuan, kondisi fisik, mental, minat, bakat, sampai kesiapan mereka, Teman Pro 2. Yang gak kalah penting adalah bagaimana mereka menghadapi rasa minder. Banyak anak muda yang mungkin awalnya merasa, aduh kayaknya aku gak akan bisa sampai sejauh itu deh, iya gak sih? Tapi justru dari proses itulah mereka belajar percaya kepada kemampuan diri sendiri. Mereka berlatih, mereka belajar dan terus mencoba sampai akhirnya mampu membuktikan bahwa mereka layak berada di sana. Kemudian ada masa karantina dan latihan intensif. Fisik dilatih, mental ditempa, wawasan kebangsaan diperkuat dan disiplin benar-benar menjadi bagian dari keseharian mereka. Semua dilakukan agar ketika berada di Istana Merdeka setiap anggota mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, Teman Pro 2 ya. Iya, dari sini kita bisa belajar satu hal mungkin ya Teman Pro 2. Hasil yang terlihat sempurna biasanya dibangun dari proses yang enggak sebentar. Dan semangat seperti inilah yang juga bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, bernegara dan juga berbangsa. Iya gak sih Teman Pro 2, satu nusa satu bangsa tentunya ya. Aku masih punya informasi lainnya di segmen terakhir nanti tentunya di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Kamu tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuman bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini udah gak kerasa kita sampai di segmen terakhir di Ngeteh Sore Yuk, teman Pro 2 ya. Dari cerita Selina dan para anggota Paskibraka tadi ya, yang aku udah sampaikan buat teman Pro 2 di sore hari ini, ada satu pesan mungkin yang rasanya relevan banget buat kita semua, terutama anak-anak muda, ya gak sih? Bahwa kesempatan besar seringkali datang setelah kita berani melewati proses yang panjang, teman Pro 2. Mungkin hari ini kamu sedang belajar sesuatu yang baru, mungkin kamu sedang mengejar prestasi, membangun karya, mencoba ikut organisasi, mencoba berlatih olahraga, belajar musik, atau sedang berusaha menemukan bidang yang benar-benar kamu sukai gitu ya. Jangan buru-buru merasa kecil, teman Pro 2, hanya karena perjalananmu belum sejauh orang lain. Setiap orang punya prosesnya masing-masing tentunya ya. Selina sendiri mengingatkan anak muda untuk tetap rendah hati, terus berkarya, mencintai budaya, dan menjaga semangat kebangsaan tentunya. Pesan yang mungkin terdengar sederhana atau simple, tapi sebenarnya punya makna besar, karena masa depan Indonesia juga akan berada di tangan generasi muda ya, kita-kita ini, teman Pro 2 ya, yang hari ini sedang belajar dan berkembang, menemukan potensi dan juga mungkin bakat-bakat yang masih belum kita temukan atau masih belum kita explore seluruhnya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sore ini lagi berjuang, jangan berhenti hanya karena satu kegagalan. Kalau memang belum berhasil, evaluasi lagi, coba lagi, dan terus membangun kemampuanmu, teman Pro 2. Karena bisa jadi sesuatu yang sedang kamu perjuangkan hari ini justru akan menjadi cerita yang paling membanggakan di kemudian hari atau di masa depan. Dan itu juga bisa membanggakan keluarga atau orang-orang terdekat di sekelilingmu, teman Pro 2 ya. Gak kerasa, itu dia, kita sudah sampai di penghujung Ngeteh Sore Yuk hari ini. Semoga cerita sore ini, informasi hari ini yang tadi aku share ke teman-teman Pro 2 semua bisa menemani kamu sekaligus ya, memberikan sedikit suntikan semangat lah ya gitu, memboost spirit kita tentunya. Dan kita ingat terkait dengan pesan dari Selina tadi, kita harus tetap rendah hati, teman Pro 2, terus berkarya, cintai budaya dan negeri kita sendiri. Setuju gak, teman Pro 2? Karena ya mau gak mau kita itu harus siap menerima tongkat estafet dari senior-senior kita terdahulu. Kemana ke depan nanti bangsa Indonesia ada di tangan dan di genggaman kita, teman Pro 2, ketika kita semua bisa menjaga semangat itu, bisa menjaga dan juga bahkan mewarisi hal-hal yang sudah diturunkan pendahulu-pendahulu kita, maka bangsa ini akan tetap tegak berdiri sampai kapanpun itu. Setuju gak, teman Pro 2? Harus setuju dong ya. Oke, tapi jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2, masih ada Pro 2 Dewata nanti di jam 6 sampai jam 7 malam nanti ya. Tentunya aku akan kasih kamu informasi-informasi seputar Pulau Bali dan juga muterin lagu-lagu daerah Bali tentunya buat kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu pengen chat seseorang di WhatsApp tapi masih mikir dua kali buat kasih nomor handphone? Kayaknya keresahan itu bakal segera terjawab teman Pro 2. Soalnya WhatsApp lagi siapin fitur baru yang bikin cara kita kenalan dan chatting jadi lebih aman. Nantinya kamu gak harus langsung bagi nomor handphone ke orang lain, cukup pakai username mirip kayak udah lebih dulu ada di beberapa aplikasi media sosial gitu kan. Terus gimana sih cara kerjanya? Apa keuntungan dari fitur baru ini gitu kan? Jadi WhatsApp itu resmi memperkenalkan fitur username yang

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria. Dan kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata. Seperti biasa, di Pro 2 Dewata ini kita akan membahas berbagai macam hal terkait dengan Pulau Dewata atau Pulau Bali ya, teman Pro 2. Dan aku punya informasi wisata nih buat kamu, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, menengok air terjun Ababi, wisata spiritual baru racikan Undiksa dan warga lokal. Wih, apa nih maksudnya racikan ya? Racikan gitu. Tim pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Singaraja yang diketuai oleh Iputu Ngurah Wage Miartawan resmi menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Lestari dan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa atau LPHD Desa Sumber Kime dalam upaya memperkuat tata kelola pariwisata berbasis komunitas di kawasan Air Terjun Ababi, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Melalui program berkesinambungan ini, para warga belajar program paket A, B, dan C di PKBM Lestari tidak hanya menempuh pendidikan kesetaraan formal, melainkan didorong menjadi aktor utama penggerak pariwisata desa. Mereka dibekali berbagai kapasitas baru, mulai dari keterampilan sebagai pemandu wisata spiritual lokal atau local spiritual guide, penyusun etika kunjungan, hingga produsen konten promosi digital berbasis kearifan lokal. Kawasan Air Terjun Ababi di Desa Sumber Kima dikenal memiliki keunikan berupa perpaduan antara panorama keindahan alam dan nilai kesakralan spiritual. Selama ini mata air kawasan tersebut kerap dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas meditasi, ritual, dan penyelarasan batin. Namun potensi tersebut belum didukung oleh sistem pelayanan wisata yang terstruktur dan terstandarisasi. Keberagaman latar belakang agama yang warga belajar di PKBM Lestari yang terdiri dari umat Hindu dan Muslim justru menjadi keunggulan strategis dalam melahirkan konsep, teman Pro 2 ya. Nilai toleransi dan harmoni sosial lintas agama yang telah mengakar menjadi fondasi penting agar setiap pengunjung dari berbagai latar belakang merasa diterima, aman, dan dihormati ya. Pelaksanaan program pengabdian difokuskan pada 3 pilar utama. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas pelayanan dan pemanduan, 2 penguatan harmoni sosial dan etika kunjungan, lalu 3 penguatan literasi digital dan promosi. Wih, keren ya. Ini juga apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman tim pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Pendidikan Ganesha ya, yang sudah mungkin ini memberikan edukasi dan juga pemahaman serta skill-skill baru untuk warga di Desa Sumber Kima untuk bisa mengelola potensi-potensi wisata yang ada di daerahnya. Dan semoga ini juga bisa ditularkan ke daerah-daerah lainnya ya, bahwa memang Bali ini kaya akan potensi wisata, teman Pro 2. Jadi sayang banget kalau memang ada potensi-potensi yang tidak kita temukan atau kita miliki tapi tidak bisa kita kelola sendiri. Bah, ya itu juga ya intinya bisa menjadi sesuatu hal yang sayang lah gitu. Kalau dikelola dengan baik dan juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga sekitar, bisa dipromosikan dengan baik juga, ini bisa menjadikan sumber pendapatan dan juga sumber-sumber lainnya terbuka lebar di Bali ini, khususnya demi kepentingan ekonomi warga sekitar ya. Dan nanti juga kedepannya ekonomi bisa bertumbuh melalui wisata tentunya. Jadi tidak hanya di beberapa daerah saja yang menikmati di Bali ini, tapi di seluruh daerah di Pulau Dewata, di Pulau Bali bisa mendapatkan pendapatan dan juga keselarasan ekonomi juga dari wisata-wisata yang dimiliki. Betul nggak, teman Pro 2? Apalagi buat kita-kita anak muda tentunya harus bisa mengelola dan juga bisa memunculkan potensi-potensi yang ada di daerah-daerah kalian. Setuju gak, teman Pro 2? Harus setuju dong. Aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Loh, siap-siap subuh.
1: Lakar kije, Bli.
0: Ajak melali, kadang libur jani.
1: Nih, Bli, hujan balas kini nage mesu, angin barat. Tuleh anak itu, gumini memeteng, dia sebe malu mesu, Bli.
0: Pang jujan, iraga nak ngabu mobil kan sing lucut loh.
1: Ya di Aston gitu, Bli. Sing tawang beritani viral di sosmed.
0: Apa tuh?
1: Ada mobil tetap punya kayu. Ada anak ngabu motor, tetap tiang listrik, Bli. Longsor dini ditu, takut tiang, Bli.
0: Berarti antos malu pandang gitu loh. Oh saja loh. Ahli berselamati loh, nyak. Ini cuaca ekstrim ada ini loh. Nah, ngalamun gitu, mai loh.
1: Buin misi ngaukin mai-mai lakar kije.
0: Mai ninja sabot.
1: Oh, nah Bli.
2: Cuaca ekstrim sedang melanda. Tetaplah di rumah, jauhkan diri dari bahaya. Bersama kita aman.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini ya, ada informasi wisata lagi nih teman Pro 2. Lembah Arca pemandian alami di kaki Gunung Agung. Masih dilansir dari rri.co.id, Lembah Arca di Desa Adat Tegenan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi salah satu destinasi pemandian alami yang menawarkan suasana sejuk dan air jernih di kaki Gunung Agung. Keberadaan Lembah Arca tidak terlepas dari kehidupan masyarakat setempat. Sebelum berkembang menjadi objek wisata, kawasan tersebut merupakan tempat pemandian warga sekaligus bagian dari sistem irigasi yang mengalirkan air ke persawahan dan kebun. Air Lembah Arca bersumber dari kawasan Gunung Agung. Kejernihan air serta bebatuan alami di dasar kolam menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Lingkungan sekitar juga masih didominasi pepohonan dan hamparan persawahan sehingga memberikan nuansa alami. Nama Lembah Arca sendiri berkaitan dengan keberadaan sejumlah arca yang ditemukan di sekitar kawasan tersebut. Dari situlah masyarakat kemudian mengenal kawasan pemandian ini dengan nama Lembah Arca. Lembah Arca mulai ramai dikunjungi setelah keberadaannya dikenal melalui media sosial sejak sekitar 2019. Pengelolaan bersama Desa Adat Tegenan kemudian melakukan penataan dan pengembangan fasilitas dengan tetap mempertahankan karakter alami kawasan. Pengelolaan secara lebih resmi dimulai pada September 2023 lalu setelah adanya koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Mengingat kawasan tersebut berkaitan dengan jaringan irigasi, teman Pro 2, pengembangan fasilitas dilakukan secara bertahap, termasuk pembangunan gazebo, loket, kolam tambahan, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain menikmati kesegaran air, pengunjung dapat menikmati suasana pedesaan Bali yang tenang. Keberadaan sawah dan pepohonan di sekitar kolam turut memperkuat daya tarik Lembah Arca sebagai destinasi wisata alam. Lembah Arca ini bisa jadi contoh juga ya, teman Pro 2, bagaimana potensi alam dan mungkin kearifan masyarakat lokal di Bali dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang juga menjanjikan. Dan tentunya pengelolaan yang tetap memperhatikan kebersihan, kelestarian lingkungan, serta fungsi irigasi ini bisa jadi kunci agar pesona pemandian alami ini atau mungkin pesona wisata-wisata alami lainnya yang ada di Pulau Dewata atau di Pulau Bali ini dapat terus dinikmati masyarakat dan wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Iya gak sih teman Pro 2? Jadi mari kita manfaatkan, mari kita promosikan potensi-potensi wisata yang ada di daerah kita. Karena sekarang ini banyak wisatawan-wisatawan yang mencari alternatif lain wisata yang ada di Bali. Jadi gak cuman pantai aja kalau sekarang. Jadi banyak yang ingin menikmati jauh lagi lebih daripada itu gitu ya. Jadi kalau pantai ini udah mainstream lah. Nah, kita cari-cari hal-hal lain yang mungkin bisa dinikmati dan juga lain daripada yang lain. Iya enggak teman Pro 2. Jadi ini kesempatan juga buat kita anak muda untuk bisa berkontribusi, untuk bisa memanfaatkan dan juga ikut melestarikan wisata yang ada di daerah kita masing-masing. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di Pro 2 Dewata kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita ya, menutup kebersamaan kita di sore hari, di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Tentunya terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku GG dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam ya. Tapi gak usah khawatir, seperti biasa karena di jam 7 malam nanti sampai jam 12 ada jaga malam yang akan dibawakan sama Wira tentu dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, teman Pro 2 sekali lagi terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Dua, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
2: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, Teman Pro 2 memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Generasi muda Buleleng diingatkan tidak mudah terprovokasi hoaks. Dandim 1609 Buleleng, Letkol Infantri Ahmad Setiawan Syah meminta pemuda bersikap kritis dalam menerima informasi dan tidak menyebarkan isu yang belum terbukti kebenarannya. Menurutnya pemuda memiliki peran penting menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pendidikan, peningkatan kemampuan serta kontribusi positif. Info selanjutnya, Teman Pro 2, gerakan makan ikan bersama mewarnai rangkaian Buleleng Festival 2026 di Buleleng Digital Expo pada Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan ini menarik antusias masyarakat melalui sajian sate ikan tuna dan bandeng crispy sekaligus mengedukasi pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan. Informasi terakhir, Teman Pro 2, regenerasi atlet menjadi perhatian Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Buleleng untuk menjaga keberlanjutan prestasi. Upaya dilakukan melalui sosialisasi, pemanduan bakat, serta pembinaan atlet sejak usia sekolah. Ya, itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

102.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam hari ini ya? Tentunya di malam Jumat ini teman Pro 2. Enggak orang. Tentunya happy tetap bareng aku Wira ya kali ini. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Enggak cuma nemenin aja, aku juga bakal ngasih informasi dan tentunya bakal muterin lagu-lagu hits kekinian yang lagi viral diputerin di mana-mana. Aku juga ikut muter untuk menghibur malam kamu hari ini teman Pro 2. Ihi, malam Minggu happy-happy tentunya bareng aku Wira. Oke, teman Pro 2, seperti biasa di segmen pertama Pos Jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam. Aku akan ngebahas sebuah topik nih teman Pro 2 yang tentunya udah enggak asing lagi buat teman Pro 2 ya. Aku akan ngebahas topik antara kena mental dan takut cek rekening, dilema anak muda di era modern. Dan untuk ngebahas topik ini, aku nggak sendirian teman berdua, karena aku udah ditemenin oleh seseorang nih. Ada Kak Dia. Halo.
1: Halo Kak.
0: Halo Kak. Malam.
1: Malam.
0: Iya. Oh iya Kak Dia. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang topik kita nih yang keren banget ya, topiknya tentunya relate banget sama anak muda ya, antara kena mental dan takut cek rekening, dilema anak muda di era modern. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak Dia sama teman Pro 2 dimanapun mereka berada gitu.
1: Oke. Halo teman-teman, aku Dia Sinta. Nama lengkap aku nih Putri Dia Sinta Kartika, tapi biasa dipanggil Dia gitu. Jadi aku sekarang merupakan mahasiswa semester akhir ya di Universitas Dianapura.
0: Oke. Kak Dia sendiri di mana nih tinggalnya?
1: Oke, kalau aku tinggalnya di Klungkung sih Kak, kebetulan.
0: Oke, iya, siap Kak. Oke deh Kak, langsung aja deh masuk ke topik kita ya Kak ya.
1: Oke Kak.
0: Apa sih Kak sebenarnya quarter life crisis dan money anxiety?
1: Oke Kak. Jadi sebenarnya nih Kak, quarter life crisis itu merupakan fase fase krisis atas identitas kayak gitu biasanya Kak. Terus ada kecemasan akan arah hidup, karir, serta masa depan yang dialami oleh seseorang biasanya itu tuh ada di rentang usia 20 sampai 30 tahun Kak. Kalau money anxiety itu adalah kondisi ketika seseorang itu merasakan ketakutan, kecemasan, atau stres yang berlebihan, Kak. Yang biasanya berhubungan dengan kondisi keuangan dan keputusan finansial, Kak. Kayak gitu, Kak.
0: Oke. Ini termasuk gangguan psikologis resmi nggak, Kak, yang dari psikologinya gitu?
1: Oke, kalau ditanya termasuk gangguan psikologis resmi, jawabannya tidak ya, Kak. Jadi kedua istilah itu tuh bukan diagnosis gangguan mental yang resmi, Kak, dalam buku panduan DSM ataupun ICD, Kak. Oke, kalau boleh aku tambahin lagi, quarter life crisis itu. Oke, ya. Biasanya ada di fase perkembangan psikososial, Kak, yang lazim terjadi saat seseorang beranjak di usia dewasa. Kalau yang money anxiety itu respon emosional dan bentuk kecemasan yang dipicu oleh tekanan finansial biasanya Kak, dan pola pikir tentunya gitu Kak.
0: Oke. Ini anak-anak muda ya, bener ya. Menentukan arah hidup tuh pasti anak-anak muda ya, 20-30 tahun ya Kak ya. Terus penjelasan teori psikologinya gimana nih Kak, dibalik kedua fenomena ini? Ada gak yang mengamati gitu?
1: Oke, kalau yang quarter life crisis itu kalau ditanya teorinya ya Kak, secara teori dia itu dikembangkan oleh Dr. Oliver Robinson Kak di tahun 2011.
0: Oke.
1: Gitu. Terus beliau itu membagi krisis usia 20-an Kak menjadi fase ketidakpastian yang tinggi. Dan secara psikososial hal itu tuh berkaitan dengan teorinya Erik Erikson tentang pencarian identitas diri Kak, kayak gitu.
0: Oke.
1: Sedangkan kalau yang money anxiety itu dijelaskan oleh pakar psikologi keuangan Kak, itu ada Dr. Brett Klontz melalui konsep money script-nya. Dan salah satu bentuk responnya adalah money avoidance Kak, atau yang biasanya kita tahu itu adalah penghindaran uang gitu Kak.
0: Oke.
1: Gitu Kak, di mana Biasanya nih kak, seseorang nggak sadar sengaja menolak atau takut ngecek kondisi keuangannya karena ngerasa kayak, atau biasanya mereka tuh menganggap uang itu sebagai sumber ketakutan dan wah sumber stres banget nih kayak gitu kak.
0: Oke, iya, bener sih, banyak sih yang sekarang sebenarnya bukan anak muda aja ya, banyak orang tua juga gitu. Kalau masalah uang ya, bener ya. Oke, Kak Diah, mungkin bisa ditahan dulu penjelasan-penjelasan selanjutnya ya Kak Diah ya. Kita lanjut lagi setelah satu ini, kita masuk ke segmen berikutnya. Oke Kak Diah ya. Oke teman berdua, buat kamu jangan kemana-mana nih yang lagi menentukan arah hidup. Mungkin dengan dengerin ini nanti kamu bisa menentukan arah hidupmu, nggak jadi kehilangan arah gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di pos jaga Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu tentunya. Masih bareng aku Wira dan Kak Diah. Masih ngebahas antara kena mental dan takut cek rekening, dilema anak muda di era modern, atau bahasa kerennya tuh ke bahasa Inggrisnya ya quarter life crisis dan money anxiety nih. Oke, bersama Kak Diah, sang mahasiswa semester akhir psikologi. Udah semester akhir aja nih Kak. Deg-degan Kak, gimana? Sukses?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oke. Siap Kak. Oke Kak, kalau tadi ngebahas quarter life crisis sama money anxiety nih ya, mengapa kedua fenomena ini nih banyak terjadi pada generasi muda ya, Gen Z ya, dan milenial mungkin sebagian ya Kak? Gimana itu Kak penjelasannya?
1: Oke Kak, nih karena aku ada di Gen Z ya Kak. Okay. Gitu. Kakaknya kalau boleh tahu kakaknya generasi apa dulu nih?
0: Aku milenial aja deh.
1: Oke, kenapa ini tuh bisa masuk ke kayak banyak terjadi di Gen Z atau millennials? Itu kan biasanya kalau yang gaya hidup saat ini Kak, kan kita ada di tengah gempuran media sosial, ketidakpastian ekonomi Kak, dan biasanya tingginya biaya hidup Kak gitu. Nah di media sosial itu biasanya kan kita setiap hari nih Kak, contohnya nih di Instagram gitu, kita setiap hari disuguhkan dengan pencapaian orang, gaya hidup, dan mungkin standar sukses muda orang lain kayak gitu Kak. Nah akibatnya timbullah rasa takut tertinggal Kak, atau biasanya banyak anak keren bilang itu FOMO Kak gitu.
0: Oke, iya.
1: Yang memicu timbulnya quarter life crisis Kak gitu. Dan kemudian Kak, untuk menutupi rasa cemas tersebut nih, gak jarang kita sebagai anak muda tuh biasanya melarikannya tuh ke hiburan atau belanja instan gitu. Terus pas kita ngelihat tagihan yang membengkak tuh Kak, dan tabungan yang menipis, muncullah yang namanya money anxiety Kak, gitu Kak.
0: Oke, berarti kedua ini tuh saling berkaitan ya sebenarnya ya, apalagi sama dengan gaya hidup yang sekarang ini ya, ya Kak ya. Kira-kira tandanya gimana sih Kak? Ya, tanda-tanda seorang itu mengalami quarter life crisis itu ada nggak tanda-tandanya kalau dari sisi psikologi Pak?
1: Ada 5 sih Kak tanda-tandanya Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang pertama itu biasanya merasa bingung dan hilang arah Kak, takut kayak gimana ya, hilang arah akan tujuan hidup di akhirnya itu gimana gitu. Terus itu biasanya sering membandingkan pencapaian diri dengan teman sebaya di media sosial biasanya Kak. Nah ini yang biasa sering dilakukan orang-orang Kak, kayak mereka udah bisa loh, aku kok belum ya, biasanya kayak gitu Kak gitu. Terus ada yang ketiga tuh biasanya ada yang merasa terjebak dalam pekerjaan atau rutinitas yang gak memuaskan. Dan yang keempat itu takut mengambil keputusan besar karena cemas akan kegagalan biasanya Kak. Dan yang terakhir biasanya merasa kelelahan secara emosional dan mental. Yang anak muda kenal di zaman sekarang itu kata-katanya adalah burnout Kak.
0: Iya, yang lagi ngetren ya, burnout gitu, banyak banget ya sekarang ya. Emang media sosial tuh dampaknya bisa kemana-mana banget ya Kak ya.
1: Betul Kak.
0: Nah kalau money, gimana Kak?
1: Iya betul-betul Kak, itu tanda-tanda di quarter life crisis Kak.
0: Kalau money anxiety sendiri ada tanda-tandanya nggak Kak? Beda nggak? Ada yang berbeda nggak?
1: Ada Kak tentunya. Sama ada 5 juga sih Kak, sama okay. Kayak yang quarter life crisis gitu. Terus kalau yang pertama tuh biasanya orang-orang tuh punya rasa takut Kak, berlebihan biasanya rasa takutnya, hingga menghindari aktivitas seperti mengecek saldo rekening atau biasanya tagihan kayak gitu Kak. Terus biasanya merasa bersalah atau cemas secara intens setiap kali mengeluarkan uang, bahkan untuk kebutuhan dasar aja Kak gitu. Terus yang ketiga, melakukan belanja yang impulsif biasanya Kak, secara bukan secara ya, tapi kayak pas lagi stres gitu kayak belanja terus gitu. Tapi merasa sangat nyesel Kak setelahnya gitu. Terus yang keempat tuh terus-terusan merasa nggak pernah cukup sama uangnya, berapapun jumlah pendapatan yang didapatkan ataupun yang dimiliki gitu Kak. Dan yang terakhir biasanya nih Kak, banyak orang nih mengalami masalah tidur atau stres fisik saat memikirkan kondisi keuangan di masa mendatang, Kak.
0: Gitu. Waduh, aku banget itu. Dua poin terakhir itu kelihatannya aku banget deh, Kak, yang nggak pernah cukup ya berapa menang. Waduh, berarti aku masuk nih. Berarti aku masuk money anxiety nih. Oh bener, Gen Z dan milenial tadi ya, Kak ya. Mungkin buat kamu teman berdua ya yang juga merasakan itu, aduh, jangan kemana-mana dulu deh teman berdua ya. Baiknya dengerin obrolan aku bareng Kak Dia. Saat lagi aku bakal lanjut lagi ya tentunya, Kak Dia ya, buat ngasih tahu teman berdua nih biar jangan sampai kejadian kayak gini deh gitu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: proklamasi.
1: Pasti tahu dong tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, dialah Sayuti Melik. Tapi, tahukah kamu siapa yang menyelamatkan arsip proklamasi kemerdekaan? Jawabannya adalah BM Diah. Burhanuddin Muhammad Diah merupakan seorang jurnalis, diplomat, dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia ke-18 dari tahun 1966 hingga 1968. BM Diah merupakan saksi pada saat Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh PPKI yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945 malam itu. Usai naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selesai disusun, Soekarno menyerahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah diketik, Sayuti Melik lantas membuangnya. BM Diah pun mengambil draft teks proklamasi itu dari keranjang sampah dan menyimpannya. Apa yang dilakukan BM Diah kini menjadi kunci bagi kelengkapan arsip tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Rodua, masih di pos jaga ya. Pengen ngobrol sambil jaga malam bareng aku Wira dan Kak Diah nih. Masih ngobrolin tentang quarter life crisis dan money anxiety nih. Weh, ini bahasa kerennya ya. Halo Kak Diah, aku mau tanya nih, di antara money anxiety sama quarter life crisis nih, kira-kira mana yang lebih bahaya nih Kak?
1: Oh, kalau ditanya mana yang paling bahaya, dua-duanya bahaya Kak.
0: Waduh.
1: Karena ini ya Kak, kalau QLC atau quarter life crisis itu dapat merusak kesehatan mental dan kepercayaan diri Kak dalam membangun masa depan.
0: Oke.
1: Okay. Sementara kalau yang money anxiety itu dapat merusak kestabilan finansial dan menciptakan beban utang yang nyata Kak, gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi sebenarnya Kak, yang perlu diperhatikan tuh bukan mana yang lebih bahaya, tapi gimana keduanya itu saling membentuk lingkaran setan, Kak.
0: Wih, iya, iya, waduh.
1: Ngeri ya, Kak?
0: Ngeri banget ya. Oh berarti gini ya, ada gak kira-kira yang seorang anak muda gitu, Gen Z atau milenial kan tadi bisa kayak mengalami keduanya sekaligus gitu, bisa gak sih?
1: Wah bisa Kak, kan quarter life crisis sama money anxiety itu saling berkaitan Kak gitu.
0: Okay.
1: Jadi bisa dialami barengan Kak.
0: Dan mungkin lebih banyak ke anak Gen Z-nya kali ya, mungkin ya.
1: Mungkin ya Kak, karena in this era ya Kak, gitu kan banyak nih orang kayak nongkinya di coffee shop.
0: Iya
1: kayak
0: betul, gitu. Itu dah ya. Terus.
1: Iya gitu dah Kak.
0: Terus hubungan fenomena ini dengan media sosial gitu, apa itu? Ada nggak Kak?
1: Nah, ada tentunya Kak. Kayak yang tadi kan aku sempet jelasin gitu Kak.
0: Okay.
1: Di era media sosial yang sekarang nih Kak, kan biasanya Kak, kita tuh bakalan FOMO Kak. Anak muda sekarang gitu loh, ngelihat postingan orang, ih mereka nih ngopi di sini loh, aku ngopi juga deh, aku stres aku ngopi di sini deh gitu. Karena ngikutin tren media sosial Kak gitu.
0: Oke. Bener sih emang media sosial tuh. Kalau cara menyikapinya kita nggak benar tuh akhirnya bisa begitu ya, benar. Apalagi posisi kita lagi quarter life crisis nih, anak muda banget ya kan, lagi bingung menentukan arah. Ya udah deh, akhirnya FOMO ikut-ikutan, tapi tidak menyesuaikan dengan isi dompet yang bisa akhirnya juga bisa money crisis itu ya, money anxiety itu.
1: Iya Kak ya.
0: Oke Kak, kita lanjut lagi ya sehabis ini ya Kak Diah ya. Wih, teman pro 2 nih pasti udah pada oh begitu ya, pasti begitu ya. Terus gimana sih cara ngatasinya? Ya tenang dulu teman pro 2 ya. Sesaat lagi tentunya aku balik lagi bareng Kak Diah. Stay tune di pro 2 RRI, singgah aja teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Balik lagi teman berdua di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, masih bareng aku Wira dan Kak Diah nih teman berdua. Ngobrolin tadi ya tentang quarter life crisis dan money anxiety nih. Kak Diah,
1: yes.
0: Ini udah banyak yang nungguin nih, gimana sih cara ngatasi dan membangun keseimbangan dalam hidup serta finansial nih Kak?
1: Oke, kalau dari aku tuh ada 5 Kak cara mengatasinya. Yang pertama itu mungkin kita bisa belajar dulu Kak, membedakan mana pengeluaran untuk kebutuhan yang nyata dan mana yang sekedar pelarian untuk pengalihan stres doang. Okay. Itu yang pertama Kak. Nah, yang kedua itu memberi jeda waktu 24 jam dalam melakukan pembelian yang impulsif saat emosi itu sedang tidak stabil Kak, kayak gitu. Terus yang ketiga itu memberanikan diri untuk mengecek rekening secara berkala tanpa menghakimi diri sendiri agar memiliki kontrol yang penuh Kak.
0: Okay.
1: Terus yang keempat, nah ini mengalokasikan dana khusus untuk self care atau mungkin ya self reward kayak gitu. Atau mungkin bisa ya hiburan yang nominalnya itu sesuai dengan kemampuan tanpa mengganggu kebutuhan pokok tentunya Kak. Yeah. Gitu.
0: Oke.
1: Yang terakhir nih Kak, fokus sama proses diri sendiri. Biasanya dengan cara membatasi konsumsi media sosial jika sudah mulai kayak terpicu nih kebiasaan untuk membandingkan diri dengan progres atau pencapaian orang lain Kak. Gitu Kak.
0: Oke, benar-benar. Kalau aku teliti, wes, aku amati tadi dari penjelasan Kakak ya, kelihatannya emang semuanya itu kembali ke diri sendiri ya Kak ya.
1: Betul Kak.
0: Gimana cara kita untuk mengatasi, terus untuk lebih berani lagi untuk lihat rekening gitu ya. Dan untuk menahan diri lagi biar gak kita belanja waktu emosional. Apalagi sekarang pakai tinggal e-commerce ya Kak, tinggal klik-klik-klik aja udah belanja.
1: Bener banget
0: Kak. Oke Kak Diah, aduh gak kerasa nih udah mau mendekati pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita kan cuma sejam nih Kak, maaf ya Kak ya. Kira-kira Kak, ada pesan gak yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 ya, yang tentunya bisa kita ambil dari fenomena ini Kak?
1: Oke, mungkin pesan aku tuh sebenarnya kayak gak apa-apa kalau kita tuh belum menemukan semua jawaban atas harap arah hidup kita gitu. Dan sangat wajar kalau kita merasa cemas, tapi jangan biarkan kecemasan itu membuat diri kita sendiri untuk merusak masa depan finansial diri sendiri Kak. Gitu sih Kak.
0: Oke, iya benar-benar juga sih ya. Mungkin sambil jalan nanti bakal akan ketemu ya Kak ya. Terus dan kita tetap itu bisa mengontrol agar enggak berdampak ke hal-hal lain termasuk money anxiety ya Kak ya.
1: Benar Kak.
0: Oke Kak Diah, terima kasih banyak Kak Diah udah berbagi pengalaman, udah berbagi ilmu bareng aku untuk teman Pro 2 dimanapun mereka berada nih ya Kak ya. Terima kasih banyak waktunya Kak.
1: Terima kasih juga Kak.
0: Oke, Kak Diah mungkin next time bisa datang langsung ke studio biar bisa ngobrol lebih enak. Oke, Kak Diah mungkin mau pamitan dulu sama teman Pro 2 Kak Diah, dipersilakan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, semangat buat yang menjalani aktivitas di malam harinya. Semangat juga buat yang pulang kerja, mungkin mau me time, mau self reward mungkin. Gitu aja sih Kak.
0: Oke Kak Diah, terima kasih banyak ya Kak Diah atas waktunya. Kalau gitu, bye-bye Kak Diah.
1: Bye-bye Kak.
0: Oke teman berdua, itu tadi obrolan aku bersama Kak Diah ya, mahasiswa semester akhir psikologi ya. Semoga obrolan aku dengan Kak Diah ini bisa memberikan manfaat untuk kamu teman Pro 2 ya, biar gak mengalami quarter life crisis, biar kamu bisa mengantisipasinya dan tentunya jangan sampai money anxiety itu karena gengsi gitu teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, habis ini aku mau ngajakin kamu untuk ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti relay musik live set. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 ya.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan seperti biasa ya. Gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Widih, Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilis yang terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
2: Hai.
1: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
2: Sama siapa ya?
1: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
2: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenalan dulu ya.
1: Oke, boleh sekalian kenalan.
3: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
1: Oh, ya, megang
2: aku,
1: doang ya?
2: Megang aja, gak dimainin.
3: Main enggak.
2: Aku Jan di vokal.
1: Oke.
4: Aku Rai di bass.
1: Oke.
5: Aku Gian di drum.
1: Wih, dia. Ya,
2: ini, dari sini dulu. Oh, iya. 95, 93, 2000, 90.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ini lumayan
1: gelombang. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
2: Pertama kali
1: nongkrong,
2: ketemu.
1: Nongkrong, gimana tuh?
2: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
1: Oke.
2: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
1: Udah
2: kenal lamanya sama Ajis.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
1: Oke. Okay.
2: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai okay, pasti kosong.
1: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama. Ya.
2: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
1: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
2: Ya, betul.
1: Benar. Alright, Tone Waves berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya.
2: Iya.
1: Terakhir tuh tahun 2025 tahun lalu ya.
2: Tahun lalu
1: baru ngerilis single.
2: Sekarang bawa single lagi nih.
1: Gitu. Eh, seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih.
3: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
1: Banyak ya.
2: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
1: Yes.
2: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
1: Yes.
2: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
1: Benar. Lumayan produktif ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
2: yes,
1: bikin-bikin
2: betul.
1: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
4: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
1: Harus
4: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
1: Yes.
4: Kita store ke Ajis.
2: Ajis langsung QC dia.
1: Wah,
2: ini bagian
4: abang-abangannya.
2: Aduh,
4: ya lagi aja.
2: Bang ini bang, udah jadi bang.
1: Bang ini bang, guru.
4: Guru.
1: Oh gitu. Berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu.
2: Bener,
1: gitu.
2: Bener.
1: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
2: Itu langsung masuk drive.
1: Oh. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
2: Ini single kedua sih.
1: Karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
2: Parfum.
1: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
2: Yeah,
1: jadi seseorang
2: bener,
1: kan.
2: Bener, salah mendetail satunya. Ya.
1: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
2: Rasanya.
1: Iya bener, kan.
2: Bener.
1: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
2: Langsung yang nulis ini.
1: Woi, siapa yang nulis?
2: Gian.
1: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
5: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
1: Yes.
5: Kan pasti
2: merasa personal.
5: Iya.
2: Tuh.
5: Lebih ke flashback aja sih.
1: Oke.
5: Okay. Jadi pengen buat nih.
2: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
5: Ah, gitu.
1: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
5: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
2: Flashbacknya keras.
5: Flashbacknya ke situ sih.
3: Keras.
5: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu?
1: Oh, oke.
2: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih,
1: kacau sih. Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
5: Bukan sengaja sebenarnya.
1: Oh, nggak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
2: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
1: Bener, iya tajam kayak, eh kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Broadway yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Broadway FM Jakarta di 0811-800-105. Alright. Habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
2: yes.
1: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pasin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Way.
2: Yes.
1: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
1: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya.
1: Oh tone waves. Tapi emang serandom itu ya?
2: Emang serandom itu ya? Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
1: Iya, yeah, bener-bener kebayang.
2: Wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok lagi gitu. Wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
1: Oh gitu. Dapat ya, cocok lagi dapat ya?
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
1: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Kita satu tahun, dua tahun
1: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis empat lagu.
1: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya, 2025.
1: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Apa sih bedanya sih?
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
1: Oh oke.
3: Okay. Ya, jadi kalau kita,
2: wadahnya ada.
3: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
1: Oh,
3: gitu.
1: Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
2: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
1: Iya, benar.
3: Harus nabung kan?
1: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
1: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya
3: gitu.
1: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
1: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Benar. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti
1: betul. Karena emang indie itu benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Dari hulu ke hilir,
1: benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
1: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu. Berarti
2: gamon sih ya.
1: Gamon ya, basically ya.
4: Gamon on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi. Dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
1: Yes.
4: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works. Karena dari yang harusnya lewat indera penciuman, bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
1: Okay.
4: Ya. Wangi itu bisa didengar.
1: Widih.
2: Itu, harapannya itu.
1: Harapannya itu. Ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Itu. Dapat dimana nanti bilang?
1: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
1: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
1: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
1: Okay,
4: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
1: Oke. Okay.
4: Itu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
1: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya itu juga kan.
1: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan, itu apa bisa. Gak bisa gak mau keluar kamar kan.
1: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
2: Itu
1: iya. Bener. Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang pakai beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
2: Harus gak sih?
1: Ah, gimana tuh bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
1: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
1: Oke.
3: Misal contohnya
2: jadi pelajaran gitu ya.
3: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
1: Oke.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
4: Kemana ini kita berada?
2: Bener. Karena harus dilupain, kadang enggak juga.
3: Iya, jadi
2: tergantung lah kita mau kemana, kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
1: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar.
1: Malah. Belajar.
2: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
1: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu, terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Hmm. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
1: Oh.
2: Sampai ini puzzle-puzzle okay. itu udah jadi tone wave nih. Hmm. Yuk kita jalan nih. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
1: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar-benar biar tahu.
1: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
2: Gian.
1: Nah. Ini kan yang nulis Forex lagu ya.
2: Gas.
1: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih?
3: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
1: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Hmm. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya itu aja sih.
2: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
1: Iya, gak ada part 2 nya ya.
3: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Ah. Soalnya
1: belakang gak jelas. Iya sih. Iya sih. Bukannya gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Kayak, wah dia terlalu pribadi. Cuma gak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng bersama pasangannya.
1: Oh.
3: Okay. Yang nikah kalian satu teman.
2: Terus ini aja digoreng kayak terus.
1: Digas. Terus sekarang teman. Terus sekarang. Rating.
3: Iya, soalnya kalau gak di sini gak kebuka soalnya.
1: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Nah.
2: Bukan, sama-sama tamu.
1: Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
1: Gak ada. Aman. Jadi gak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang, sama-sama tamu, bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
1: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
1: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu apa yang artisnya mau dulu. Gitu. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest juga kan.
3: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
2: PD-nya yang mana?
3: PD-nya yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Gitu.
1: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
3: dipilih
1: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Oh, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
1: Waduh, banyak tuh.
3: 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 72-nya adalah. 2400-nya baru nemu satu kata.
1: Iya, benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
2: Itu bisa tuh.
1: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua. Jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
1: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut.
1: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
1: Ada terus ya. Benar sih.
2: Gian apa ini gitu begini. Ini ada lagu.
1: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis. Terus ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
1: Oh, bisa gitu berarti ya. Oke, oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia sih.
3: Jadi kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya kita ganti gitu.
1: berarti harus siap dengan
2: mental
1: itu, mentalnya dia.
3: Benar.
1: Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
2: dengan
3: musiknya full ya kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
1: Okay,
2: musik hapus semua.
3: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
1: Dari musiknya benar-benar dirombak full.
2: Bisa kayak gitu.
1: Sampai segitu ya. Benar-benar. Okay, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal
1: 19 Agustus atau Juli?
2: Juli.
1: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tonway.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Hmm. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok gitu. Nyari dulu sih kayaknya, nyari tetep dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya?
1: Sumbernya dari mana.
0: Bener, nah,
1: oke. Sumbernya dari mana. Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama siapa sendiri. Kayaknya bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Tuh. Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau abang ya, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih. Iya.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian itu gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh, diem aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi ingat.
1: Ya, gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Iya, benar. Oke. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
2: langsung lari
0: ya kayak
2: wah. Bener ini, okay. Boleh sekali lagi? Masih dibuat dua kali.
1: Udah seneng.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya. Bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
2: Ternyata 103 boleh.
0: Ternyata jualan.
2: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Pelongo dulu sih.
0: Oke. Okay.
4: Hari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-hmm.
4: Oh, bukan. Oh. Misalkan bukan. Oke lah ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Apa ada harapan di situ.
2: Oh, iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya. Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak terus. Okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu, jadi ada momen ini nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Dia cepet banget. Mau ditas bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang gimana bilang lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
5: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
5: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi mobil dia bikin.
0: Sumpah
1: pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya liat Monas terus. Terus bagus ya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: Itu dulu dari situ. Oke, random.
1: Tiba-tiba dia
2: Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya. Oke.
1: Pokoknya percaya lah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya. Ini bener-bener.
2: Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang. kan.
1: Itu bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan.
2: Ah, iya.
5: Nyesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
5: Ya itu. Ya itu loh. Ya itu loh.
0: Alright. Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada. Di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, ya. Bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Memang sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, yeah, yeah, benar-benar.
3: Bisa di, sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya. Yeah.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya. Begitu mereka ngirim moodboard. Ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh langsung cocok, kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya nice,
0: mantap.
1: Makanya deh. Langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia, sebenernya. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Bener-bener, satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Aduh bener, bisa, tergantung perspektifnya,
1: Tergantung perspektifnya.
0: Kan. Bener. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya gak segalau itu ya?
1: Gak segalau itu.
0: Gak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Bener-bener. Oh itu malah makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya yang aja baik-baik kan malah
1: itu makanya kan so-soan happy padahal.
0: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu. Terusin lagunya
0: bener-bener.
1: Sayang banget.
0: Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bres? Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik. Benar-benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna. Kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Peach.
0: Oke, Beats, kenapa tuh?
1: Karena gak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asik. Lanjutnya siapa? Siapa nih?
3: Agis.
0: Oke,
1: Asis. Oh, kita gongin nih, ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya nggak gelap, masih cerah, tapi nggak cerah banget.
0: Oke.
2: Itu intinya kayak ya udah deh, kayak pasrah gitu.
0: Iya benar. Oke, Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: lumi banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga gak terlalu cerah terus kan. Bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi yang menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengarkan.
0: Ini
1: ya, pakai mic bang.
0: Iya lagi ya. Apa pilih warna dari sini banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa nah, aja ini?
2: Reasonnya bagus biasanya. Iya benar. Kalau
1: iya coba tuh.

0: masa iya naik gila.
1: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila, cuma bukan naik gila yang kita tapi tahu.
2: Bukan kan?
3: Bukan dong.
1: Oh, bukan.
3: Bukan ya?
2: Namanya siapa?
0: Oh, itu.
1: Jadi kenapa? Jadi kenapa?
2: Jadi kenapa?
1: Kok jadi spesifik?
3: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
1: Iya sih.
2: Angkatan kita ya?
3: Iya kayaknya.
1: Bener sih. Bisa
3: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
1: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
1: Bener. Oke, yang terakhir. Apa yang ingin disampaikan dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
2: Belum
1: fans ada. Fans belum ada ya? Tone Waste Money ya.
2: Mantap, kayaknya mancing deh.
1: Silakan apa yang ingin disampaikan?
4: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Aduh.
4: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
2: Betul.
4: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
2: terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
1: Oke.
4: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: ya
4: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
2: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
1: Oh.
2: Jadi apa parfum itu? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
1: Oh iya. Yeah.
2: Parfumnya ada.
1: Wow.
2: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
1: Oke.
2: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
1: Wih, seru.
2: Kita cuma bikin 50
4: ya,
2: berarti?
4: Iya.
1: Berarti gak dijual ya?
2: Gak dijual. Makanya, jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
1: Asik. Seru. Jadi makin kebayang ya.
2: Itu.
1: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
2: Itu.
1: Ini komplit tuh ya.
2: Komplit. Mantap.
1: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
3: Iya, pasti sih kalau single... air dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
1: Asik.
2: Kita punya beneran di single selanjutnya.
1: Oh iya. Yeah.
3: Betul-betul kejutan.
1: Asik.
4: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
3: Dan bukan juga deodoran.
1: Pokoknya sesuatu yang menarik ya.
2: Nanti kesini lagi pasti.
1: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
4: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_.
1: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
2: Bisa dicek di situ ya.
1: Iya. Yeah. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
2: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
1: Bisa dicek gitu
2: ya. TNC-nya di situ.
1: Biar dapat parfum.
2: Parfumnya.
1: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
2: Ikutan kali.
3: Ikutan dong.
4: Sampai. Oh, itu beda lagu. Itu beda campaign kalau gitu. Beda campaign-nya mas. Beda campaign-nya.
1: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin.
2: Yes.
1: Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
2: Ya,
1: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
2: Thank you.
1: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
2: Yes.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
4: Tone Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

Iya teman Rudo, balik lagi ke 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Yes, nyanyi dikit. Kita pakai nada biar seru karena malam hari ini udah jam 9 ya. Waktunya request time nih teman Rudo. Jadi aku ngomongnya harus bernada. Jadi buat kamu teman Rudo yang mau request lagu, ayo buruan di WA Pro 2 ada di 0811-3991-054. Kalau enggak join ke live TikTok, aku lagi live TikTok di akun RRI_Singaraja. Jadi buat kamu yang mau request, yuk buruan, udah rame banget nih yang mau request nih teman Rudo. Karena cuma 1 jam aja nih kita ya, karena sudah rame dan terlalu berlama-lama nanti aku ngomongnya dimarahin sama rakyat. Ada saya juga rakyat, lupa. Ya oke, langsung aja teman Rudo. Requestan pertama tadi udah ada di WA nih. Kali ini Abang Nang Boy, oh iya, yang tinggal di Kalimantan, aku juga mau ngucapin ya, turut berduka untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Semoga lekas membaik Kalimantan ya, dan gak ada asap-asap lagi gitu. Pokoknya sehat selalu untuk saudara-saudara yang ada di Kalimantan. Oke, ya, untuk menghibur saudara yang ada di Kalimantan, Abang Nangboy, langsung aja sekali ini saja dari Rosa. Nanti disusul requestan dari Kak Flower lewat Semesta dan Kak Manusia Jail, Pikiran Yang Matang dari Pergu. Langsung aja 3 lagu untuk kamu, check it out.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman bro dua, wih seru banget tiga lagunya. Ya tentunya untuk menghibur malam kamu ya, biar moodnya bagus gitu teman bro dua ya. Langsung lanjut lagi nih ke tiga requestan berikutnya. Tadi ada perunggu ya, kali ini ke perak. Enggak gitu dong, emang lomba. Ada requestan dari ini dia nih yang komen, aduh bagus ya. Dengan judulnya Astaga Bercanda. Lalu ada titik nadir KS, ya aku manggilnya KS, kalau yang lain manggilnya cantik gak apa-apa, aku KS aja. Lalu ada KSI dengan teh hijau. Langsung aja tiga lagu berikutnya meluncur buat kamu teman bro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik.

Oke teman berdua, lanjut lagi yuk ke tiga requestan berikutnya. Tadi setelah teh hijau dari Tulus, ada sebatas mimpi dari Anggi Carvalho, requestan dari Kak Ari, dan ada Kak Sria selalu, sumpah matinya dari Rio, dan Kak Anggi yang request Blackpink katanya Pink Venom. Oke langsung aja yuk, gak usah lama-lama karena nanti waktunya keburu habis. Takut gak bisa ke play semua lagunya, tapi udah aku pasin kok pasti bisa. Oke langsung aja yuk, 3 lagu berikutnya untuk kamu teman-teman. Cekidot.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi ya. Aduh, enak banget Blackpink ya. Pink Venom, wih, bikin semangat malam-malam. Padahal mau tidur, tapi tetap harus semangat untuk tidur ya, teman Pro 2. Oke, lanjut lagi ke 3 requestan berikutnya, teman Pro 2. Ada requestan dari Pak Budi, Alvino, dan males komen nih. Kalau disingkat Maco, itu nama akunnya di TikTok ya. Ada Langitku Sendiri, Game of Us, dan Ayang-Ayangku. Oke, langsung aja yuk, karena udah mepet banget waktunya. Wih, semepet apa emang. Udah langsung 3 lagu untuk kamu, teman Pro 2.

Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, ada kabar baik nih buat kamu yang sering mengandalkan pembayaran digital lewat Kris ya. Karena kedepannya transaksi lintas negara bisa jadi jauh lebih praktis. Soalnya Indonesia dan India sedang

0: menjajaki kerjasama untuk menghubungkan sistem pembayaran digital masing-masing. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempercepat integrasi QRIS dengan UPI atau Unified Payments Interface milik India. Kalau nanti misalnya resmi diterapkan, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi di India cukup menggunakan aplikasi yang mendukung QRIS. Sebaliknya juga, wisatawan asal India juga bisa melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan UPI tanpa perlu berganti metode pembayaran. Sistem pembayaran lintas negara diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga efisien.
1: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Baik teman berdua, gak kerasa nih request time udah masuk di ujung acara. Wih, si ujung banget itu. Ya karena udah jam 10 waktu Indonesia Tengah, ya udah lebih nih, lebih 5 menit gitu. Terima kasih buat kamu ya yang udah bergabung di request time dan ikutan buat request, banyak banget yang udah pada request. Terima kasih banyak, semoga terhibur malam ini ya. Malam ini semoga mood kamu bisa menjadi baik setelah dengerin lagu requestan kamu aku puterin. Oke teman berdua, ini sebagai penutup nih, ada satu requestan terakhir dari Nini yang ada di Denpasar nih, mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kalau begitu request time aku tutup dengan lagu It Gitaf ini. Habis ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke curhat kamu ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia

0: heat me up, burn me up like a lighter.
1: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
2: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
1: Bukan Sarba Gita itu.
2: Nah, terus?
1: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
3: Saatnya berbagi cerita.
4: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
1: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.

Oke teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Kali ini masuk ke segmen curhat kamu nih ya teman Pro 2 ya. Apa sih topiknya kak di segmen curhat kamu kali ini? Ya karena kita masih karena kita masih merayakan ya kemerdekaan Republik Indonesia. Ini ngasih topik yang mungkin agak nyerempet-nyerempet dengan ke hari kemerdekaan ya. Topiknya itu teman Roda, dulu berjuang untuk kemerdekaan, sekarang kita berjuang untuk apa sih? Topiknya ngeri ya. Yang jelas kalau ngomongin kemerdekaan, kita pasti ingat perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa demi Indonesia ya teman berdua. Tapi pernah gak kamu berpikir kalau dulu mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan, sekarang tugas kamu nih sebagai anak muda sebenarnya sedang berjuang untuk apa teman berdua? Karena ternyata perjuangan zaman sekarang bentuknya berbeda-beda teman berdua. Ada yang berjuang menyelesaikan kuliah, ada yang berjuang mencari pekerjaan, ada yang berjuang untuk keluarga, ada yang lagi berjuang untuk membangun usaha atau mengejar mimpi yang belum tentu semua orang bisa percaya gitu teman berdua. Kadang perjuangan kamu juga gak kelihatan, bangun pagi saat lagi gak punya semangat, tetap bekerja meski capek, atau mencoba lagi setelah berkali-kali gagal. Itu termasuk salah satu perjuangan teman berdua. Nah tentunya ya udah yang seperti udah bilang aku yang sudah seperti aku bilang tadi ya, kali ini adalah kalau dulu ke berjuang merebut kemerdekaan, kali ini kamu berjuang untuk apa teman berdua? Kalau kamu ingin berbagi cerita atau ingin berbagi pengalaman atau mungkin mengalami suatu hal tentang sebuah perjuanganmu kali ini, boleh langsung ke WA-nya Pro 2 untuk berbagi cerita teman berdua di 0811-3991-054. Ya, kalau dulu berjuang untuk kemerdekaan, sekarang kamu berjuang untuk apa? Aku tunggu ya teman berdua.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Baik teman Pro 2, balik lagi bareng aku Wira, masih di segmen curhat kamu. Topiknya dulu berjuang untuk kemerdekaan, sekarang kamu berjuang untuk apa nih teman Pro 2? Oke, aku mau bacain dulu yang ada di WA. Aku baca dua aja ya teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang udah pada antusias nih untuk berbagi cerita. Aku mau baca dari Dika deh. Dika bilang ini teman Pro 2, sekarang dia sedang berjuang untuk bisa membantu keluarganya. Setelah lulus sekolah, sebenarnya Dika punya banyak keinginan, mau kuliah, mau punya pekerjaan yang sesuai passion, bahkan punya impian untuk merantau. Tapi keadaan membuatnya memilih bekerja lebih dulu supaya bisa membantu ekonomi keluarga. Dika mengaku kadang merasa iri melihat teman-temannya yang bisa melanjutkan pendidikan atau mengejar impian. Tapi di sisi lain, dia sadar setiap orang punya jalan dan perjuangannya masing-masing. Yang membuat Dika tetap bertahan adalah keinginannya untuk suatu hari nanti bisa membuat orang tuanya hidup lebih tenang. Wih, dan mungkin perjuangan seperti Dika ini gak selalu terlihat keren teman Pro 2, tapi perjuangan untuk keluarga juga merupakan bentuk sebuah keberanian teman Pro 2. Ih, kalau aku sih demi orang tua sih gak ada yang salah, siapapun yang dilakukan sama kamu ya Dika ya. Pokoknya kalau demi orang tua itu kamu rela bekerja di dekat gitu, itu sebuah perjuangan yang luar biasa sih. Itu bukan, kalau menurut aku anak ke orang tua itu bukan sebuah balas budi, tapi memang sebuah kewajiban. Dan itu keren banget Dika. Ih, mantap perjuangan kamu. Semoga sukses ya Dika ya. Oke teman udah, lanjut lagi ke selanjutnya nih. Kalau tadi Dika berjuang untuk keluarga, ada juga kali ini cerita dari Gungde ya, yang perjuangannya lebih personal teman Pro 2. Gungde bilang, Gungde beberapa tahun terakhir sering merasa tertinggal dari teman-temannya. Ada yang udah punya pekerjaan bagus, ada yang udah punya usaha, bahkan ada yang udah mencapai banyak hal. Sementara dirinya masih jalan di tempat aja ya. Sampai akhirnya Gungde sadar selama ini dia terlalu sibuk untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain tuh. Sekarang dia sedang belajar fokus untuk pada dirinya sendiri, mulai mencoba hal yang dulu ditakuti, belajar kemampuan baru, dan perlahan membangun kepercayaan dirinya lagi. Menurut Gungde, merdeka buat aku sekarang adalah bebas dari pikiran kalau hidupku harus sama seperti orang lain. Merdeka buat aku sekarang adalah bebas dari pikiran kalau hidupku harus sama seperti orang lain. Wah, itu menurut Gungde ya. Dan mungkin itu juga perjuangan banyak anak muda hari ini. Bukan melawan orang lain, tapi melawan rasa takut, insecure, dan keraguan dalam diri sendiri. Ya betul, seperti aku tadi di awal di segmen pos jaga ya teman Pro 2 ya. Emang masa-masa 20-30 tahun itu adalah banyak anak muda yang insecure, mulai kehilangan arah atau sedang mencari jati dirinya. Tapi kalau Gungde sekarang adalah merdekanya, buat Gungde adalah bebas dari pikiran kalau hidupku harus sama seperti orang lain. Wih, itu sebuah kemajuan yang luar biasa pokoknya itu. Kalau memang bisa, ya semoga usaha kamu bisa berhasil Gungde ya, untuk memerdekakan pikiran kamu sendiri dan fokus pada dirimu sendiri. Gak usah membandingkan dirimu sama orang lain. Bener, emang sekarang era medsos itu sangat amat kencang informasi, apalagi flexing-flexing itu banyak di media sosial. Jadi buat Gungde, tetap semangat, fokus pada dirimu sendiri aja. Pokoknya step by step, gak usah terlalu terburu-buru. Gitu aja buat Gungde sama Dika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke teman berdua, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan orang-orang yang percaya bahwa masa depan bisa dibuat lebih baik. Sekarang giliran kamu untuk meneruskan semangat itu dalam bentuk yang berbeda teman berdua. Mungkin perjuangan kamu bukan mengangkat senjata tapi mengangkat mimpi. Bukan melawan penjajahan tetapi melawan rasa takut, keraguan, kemalasan, dan keadaan yang membuat kamu ingin menyerah. Jadi di momen kemerdekaan ini, coba tanyakan kepada dirimu sendiri teman berdua, kamu sedang berjuang untuk apa? Apapun jawabannya, semoga perjuangan kamu hari ini membawa kamu semakin dekat dengan kehidupan yang kamu impikan. Karena ternyata menjadi merdeka juga berarti punya keberanian untuk memperjuangkan hidup yang kamu pilih sendiri teman berdua. Kalau begitu ini sekaligus jadi penutup di curhat kamu kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah join dan udah berbagi cerita ya, buat Degung dan Dika tadi ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di curhat kamu besok, tentunya masih di jam 10 waktu Indonesia Tengah dan di Pro 2 RRI Singaraja. Saat lagi aku akan muterin beberapa lagu untuk menemani malam kamu menjelang tidurmu ya teman Pro 2 ya. Jadi stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup. Karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Makan adalah kebutuhan. Makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan. Berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan. Tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan harus dikendalikan.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Umat Sedharma dimanapun berada, semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Yang Dewasa, tentunya dengan semangat untuk melawan dan menghadapi musibah mendunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Dan tentunya kita sebagai umat Hindu dimanapun berada harus tetap kuat, tegar, dan konsisten dalam melaksanakan persembahyangan, ketaatan kita dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Mudah-mudahan ini mampu ditingkatkan dalam pandemi ini. Karena seyogjanya orang-orang yang taat akan diberikan kemudahan dan diberikan kesehatan kepada beliau Yang Widiwasa. Nah, umat Sedharma dimanapun berada, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang berbahagia, saya akan membacakan satu buah sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 14 yang berbunyi sebagai berikut.

hatinya. Seperti itu, dengan pikiran yang tidak tergoyahkan dan sudah ditaklukkan, bebas dari rasa takut, bebas sepenuhnya dari hubungan suami istri. Hendaknya ia bersemedi kepadaku di dalam hati dan menjadikan aku sebagai tujuan hidupnya yang tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Paramakawi. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, dimanapun berada, orang yang tidak mempunyai cara untuk menginsyafkan diri kepada keduniawian tersebut, ia adalah orang yang dimabuk cinta dan belenggu material kehidupan yang akan menyengsarakannya. Oleh sebab itu, ketika kita sadar bahwa kita akan melepaskan diri dari ikatan-ikatan keduniawian, lepas dari ikatan suami istri, laksanakanlah dengan segera. Laksanakanlah meditasi, laksanakanlah proses semayam ataupun bersemedi dengan taat. Tunjukkanlah itu kepadaku dan niscaya engkau akan mendapatkan dan sampai kepada tujuan yang tertinggi, yaitu kebahagiaan yang abadi. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi Santi.

82 program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Tenang dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangasuci dan angayu bahagia senantiasa kita panjatkan kehadirat yang widiwasa, yang paramekawi, karena tentunya atas asung kertawara nugrahanya, kita dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat sedharma dimanapun berada, kembali saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati serta melaksanakannya nanti. Tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 148 yang berbunyi sebagai berikut.

0: Bagaimana seorang wanita menjadi tanggungan ayahnya? Pada waktu berkeluarga, tanggungan suaminya. Kalau suaminya meninggal, menjadi tanggungan putra-putranya. Seorang wanita hendaknya jangan bertindak sendiri. Umat Dharma yang kami banggakan, dari uraian sloka di atas, makna dari kutipan tersebut adalah dalam teologi Hindu, kata akar raksati bermakna menjaga kesucian, mengayomi dan menjamin keselamatan. Pria dalam setiap fase kehidupan atau kehidupan wanita, ayah, suami, anak, diberikan kewajiban mutlak oleh kitab suci untuk menjadi perisai fisik, ekonomi dan rohani bagi wanita. Jika seorang pria gagal melindungi wanitanya, maka pria tersebut kehilangan kedarmawaannya dan upacara keagamaan yang dilakukannya tidak akan berbuah atau apalah. Jadi, sloka ini sebenarnya meletakkan beban tanggung jawab yang sangat berat pada pundak kaum pria, bukan memberikan hak kepada pria untuk semena-mena. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebagai akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pujitri Sandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: listening to Produa FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produa.
2: Teman Produa, berita pertama. Keberadaan agama di Kabupaten Buleleng dinilai perlu menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun dan damai. Yang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Gede Sumarawan, ia mengajak masyarakat terus menjaga dan merawat kerukunan di tengah perbedaan. Dan menurutnya, perbedaan agama dan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang harus disikapi dengan saling menghargai. Dan kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga keagamaan, tetapi juga membantu kesadaran dan juga peran seluruh masyarakat. Dan Sumarawan juga menegaskan perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan menjaga kekuatan untuk saling melengkapi dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Sementara itu, nomor 2, dari ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor masih sangat tinggi. Kebutuhan nasional yang sekitar 600 ribu ton per tahun belum sebanding dengan produksi dalam negeri yang hanya berkisar 34 ribu hingga 40 ribu ton. Dan kondisi tersebut juga menjadi perhatian dalam gerakan penanaman bawang putih serentak yang digelar di 17 provinsi. Dan di Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng mengambil bagian dengan mengembangkan lahan sekitar 25 are di Subak Paitan, Banjar Dinas Sangborni, Desa Pakisan, Kecamatan Kubu Tambahan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Dan penanaman ini menjadi bagian dari dukungan kepolisian terhadap program ketahanan pangan sekaligus juga mendorong peningkatan produksi bawang putih dalam negeri. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman SIKMSI MTMSC mengatakan bahwa keterlibatan Polres Buleleng difokuskan pada pengembangan komunitas bawang putih di tingkat daerah. Dan lahan yang digunakan merupakan milik Made Sukarawan dengan luas kurang lebih 25 are. Dan pada tahap awal, lahan tersebut juga ditanami sekitar 200 kg bibit bawang putih varietas lumbu hijau dengan pupuk dasar NPK Mutiara. Dengan pola budidaya tersebut, bawang putih diperkirakan dapat panen dalam waktu sekitar 3 bulan. Dan dari lahan seluas 25 are, hasil produksi diproyeksikan hingga mencapai 2 hingga 3 ton apabila pertumbuhan tanaman tersebut sesuai dengan target. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

102.2 FM Singaraja. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass pada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pradua.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pradua RRSK Raja Pradua FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pradua dan welcome Spada, bareng gue Sadi lagi ya. Sekarang edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Yang pastinya nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi guys. Aduh, mau cerita dikit guys. Kurang tidur. Aduh, dua hari ini gak tahu kenapa ya, selalu tidurnya itu bablas tengah malam ya. Padahal pulang kerja lah sekitar jam 10 sampai jam 11 lah gitu ya. Tapi gak tahu kenapa bawaannya itu gak bisa tidur. Di jam itu gak bisa tidur langsung gitu loh. Anehnya itu udah prepare tidur gitu kan, gak mau. Udah lepas HP juga, udah mati lampu juga, gak bisa tidur juga guys. Aduh, rasanya melek banget jam segitu ya. Tapi pada saat bangun, kan harus bangun pagi nih karena harus kerja pagi atau siaran subuh gitu kan. Ya badan rasanya lemas banget, terus habis itu posisinya ngantuknya banget gitu ya. Aduh, sebenarnya jangan dicontoh sih guys, yang namanya kurang tidur itu enggak akan pernah bagus gitu guys. Tapi pernah gak sih kamu ngalamin namanya kurang tidur? Terus alasannya sama gak kayak gue tadi, mungkin kerja kemudian gak bisa tidur cepat gitu ya. Atau punya alasan lain kenapa kurang tidur, karena kerja shift malam mungkin, atau ada alasan lain ya. Yuk bagi pengalaman yuk. Mungkin ada tips gimana caranya untuk mengalami kurang tidur bisa tidur normal. Kemudian ada cara untuk tips biar balas tidurnya itu tetap sehat gitu guys ya. Kamu bisa cerita bareng gue hari ini sampai pagi itu langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram dan TikTok RRI_singaraja. Ya udah, langsung aja juga bisa kamu di aplikasi kita di RRI Digital. Gue sedih tunggu cerita kamu sampai nanti di jam 7 pagi.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Oke, okay, nomor 2. Dan bagi kamu yang punya pengalaman kurang tidur atau keseringan kurang tidur, kamu bisa cerita dong bareng tadi ya. Aduh, pokoknya gak enak banget yang namanya kurang tidur, guys ya. Kalau saya tadi memang karena pulang perform itu jam 10 atau sampai jam setengah 11, jadinya sampai rumah itu bisa jam 11 dan gak bisa tidur sampai jam 2 gitu, guys. Ya alasannya gak tahu kenapa gak bisa tidur, tapi matanya melek aja gitu ya. Mungkin ada yang tahu kenapa, bisa cerita bareng tadi langsung aja di WhatsApp 0811399104, di Facebook, Instagram, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga untuk di aplikasi kita RRI Digital.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

dari Kakak Indah yang bilang, aku sulit banget tidur juga Kak, sama aku semalam tidur jam 3 pagi, sekarang harus bangun karena harus kerja. Ya iyalah, bangun jam segini harus kerja Kak ya. Tapi aku tuh biasanya kesulitan tidur itu karena aku, emang aku aja yang bandel karena susah banget dikasih tahu untuk tidak nonton drakor. Nah, karena aku udah ketagihan drakor, enaknya itu pada saat istirahat jam tidur, biasanya dari jam 8 aku udah start nonton drakor, tapi gak tahu bablas aja episode lagi, nambah episode lagi, akhirnya sampai jam 3 pagi gitu. Memang akunya aja sih yang bandel Kak, jadi aku wajar kurang tidur. Bukan wajar itu Kak, namanya sengaja itu ya, kalau misalnya nonton drama Korea sampai jam 3 pagi gitu guys. Aduh, ya udahlah, thank you ya buat Kak Ina yang udah cerita. Ternyata salah satu faktornya adalah karena nonton drama Korea guys.

0: tetangga lagi mandi tiba-tiba muncul ide brilian. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

gitu. Sama kita kali ya. Ya begitulah keadaannya ya. Tapi buat kamu yang suka tidur malam tapi itu masih bisa sebenarnya tidur lebih cepat, ayo guys, gunakan waktu tidur kamu lebih baik ya. Jangan sampai kayak Gus Hadi istilahnya keinget terus sama jam malam, akhirnya ya udah bablas itu. Tapi Gus Hadi biasanya balas di siang hari sih ya, karena aktivitas nggak terlalu pada di siang hari, jadinya bisalah untuk tidur gitu. Ya jaga kesehatan tetap ya guys, karena tidur itu penting ya. Gus Hadi cuma mau ngingetin, padahal Gus Hadi juga kurang tidur sebenarnya ya, jujur aja guys. Tapi berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk tetap bisa tidur, dan ya istilahnya porsi tidurnya untuk tetap minimal 8 jam.

0: bocil.
1: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Buat kamu teman berdua yang pengen tahu yang viral-viral, ya udah langsung aja di jam 7 pagi yang ada yang viral buat kamu.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada mase.
2: Emang boleh? Sepada itu.
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Oke, teman berdua. Nah, ini buat kamu yang suka yang viral-viral. Ada yang viral, guys, dari remaja 15 tahun namanya Rudiansyah, asal Palangkaraya ya. Dan dia memilih menghabiskan waktu sepulang sekolah dengan ikut sama tim damkar untuk membantu penyelamatan pemadam kebakaran menangani karhutla yang ada di tempat tinggalnya gitu ya. Dan saat mendekati pemukiman, Rudiansyah juga turun ke lapangan langsung bawa selang air dan membantu para relawan untuk memadamkan api di hutan. Nah, yang menarik perhatian pada saat dia ikutan itu bukan karena dia membantunya, guys. Itu hal yang biasa, semua orang juga bisa gitu, guys. Yang bikin dia viral adalah gara-gara dia pakai seragam atau dia pakai kostum Superman pada saat memadamkan api. Lucu banget sebenarnya, tapi gue sedih gak ngeliat dari situ ya. Tapi ngelihatnya dari sisi dia mau membantu damkar untuk membalikkan karhutla, guys. Keren banget, cuma yang bikin viral karena dia pakai seragam ini sih. Jadi netizen salfok gitu ya. Aduh, semangat deh buat Kak Rudiansyah yang sudah membantu petugas damkar untuk mau memadamkan api pada saat karhutla.

Masih dari Kalimantan nomor 2. Nah, ini dia nih yang bikin kita tuh kadang-kadang geleng-geleng gitu ya. Dan dari BMKG juga ngingatin masyarakat untuk waspadai tentang kualitas udara di Banjarbaru Kalimantan Selatan yang makin buruk gara-gara tingginya konsentrasi partikulat halus atau asap gitu ya. Dan pada hari Rabu, dari hari Rabu juga tanggal 20 Agustus konsentrasi PM25 tercatat sampai 389,4 mikrogram per meter. Jadi kayak seperti ada kabut asap gitu ya guys ya. Dan jarak pandang kurang lebih cuma 1 meter gitu guys. Dan kondisi ini juga berkaitan sama asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sebagian besar wilayah yang ada di Kalimantan. Jadi buat teman Pro2 yang ada di Kalimantan itu sangat-sangat posisinya minim penglihatan gitu ya, karena asap tebal. Kemudian juga kita harus mewaspadai ini puncak musim panas sama Pro2. Jadi karhutla bisa terjadi dimanapun. Buat kamu yang juga yang mungkin rumahnya di daerah pegunungan yang biasanya terkena ada hutan-hutan kering, itu bisa terjadi seperti itu dan perlu dihati-hati ya, karena bisa terjadi kebakaran juga karena kondisi panas ini. So buat teman Pro2 jangan lupa untuk selalu tanggap bencana karena itu penting untuk saat ini.

0: Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Viral nomor 2 dari Kalimantan kita ke Papua sekarang ya. Pemandangan yang enggak biasa ada di Papua, guys. Pemandangan yang enggak biasa emang kenapa? Beda banget nih, guys. Bisa dipastiin beda walaupun enggak pernah ke Papua gitu ya. Karena di daerah Lanijaya Papua, pegunungan setelah hamparan es tebal dan sekarang seperti salju gitu, guys ya. Wow, memang Papua itu kalau misalnya di ketinggian emang sempat ada, bisa ada salju gitu, guys. Dan ternyata ini terjadi juga kembali lagi gitu, guys. Suasananya seperti berada di negeri bersalju gitu ya. Dan fenomena ini terjadi di 3 distrik wilayah Lanijaya, yaitu kalau dari penjelasan BMKG, hamparan yang ini ya seperti salju ini sebenarnya merupakan hijau es tebal, hujan es tebal yang ukurannya mencapai 5-10 cm akibat pertumbuhan awan kolonimbus di wilayah daratan tinggi gitu ya. Jadi seperti salju kelihatannya, dan hujan es ini juga justru berdampak pada tanaman warga yang micu kekhawatiran gagal panen. Ya walaupun salju gitu ya, jangan seneng dulu, guys, ternyata ada dampak negatifnya juga ya, yaitu gagal panen pada tumbuhan, guys. Karena suhunya sangat ekstrim jadi dinginnya ya, jadi itu yang membuat bisa terjadi salju gitu, guys. Kita sebenarnya punya salju, tapi kita di daerah tanah Papua, guys ya. Oke, itu dia informasinya. Thank you banget buat kamu teman produk yang udah stay share. Tapi jangan kemana-mana, nanti gue sudah bakal balik dengan informasi seputar iktek. So, don't go anywhere. Atau mungkin juga tentang soal lingkungan juga ya. Kita akan bahas lingkungan nanti. Jadi jangan kemana-mana.

0: bahas Bu Lelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.